0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Tidur kali, begadang mulu sih.
2: Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
3: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita sudah ada di Rehat alias Rabu Sehat.
4: Rabu Sehat untuk saya yang gak sehat hari ini.
1: Kenapa gak sehat? Hey, anyway.
4: Kenapa?
1: Tadi sarapannya apa, Nabil? Dia sarapannya heboh banget sih sebenarnya.
4: Oh iya, karena kemarin kita bahas soal palumar atau mau kumasa palumara hari ini.
1: Jadi pagi-pagi makannya palumara.
4: Palumara, ikan kuah kuning toh, palumara itu.
1: Betul, ikan kuah kuning palumara. Makannya pakai nasi kan?
4: Sudah pasti, pakai nasi dan tempe goreng. Saya suka sekali tempe goreng.
1: Saya sebenarnya juga suka tempe goreng, cuman dia harusnya yang tipis.
4: Oh,
1: saya gak suka yang tebel-tebel gitu.
4: Aduh, saya sukanya yang tebel lagi.
1: Oh.
4: Tapi kalau Clay hari ini sarapannya apa?
1: Saya sarapan telur rebus.
4: Wah, sehat
1: dan
4: banget
1: kopi.
4: Sih. Sehat.
1: Kelihatan kali. Kelihatan kali dari badannya.
4: Maksudnya?
1: Kelihatan tuh kan kayak telur rebus banget kan ke sarapannya. Sudah itu aja.
4: Tapi kok tadi pagi saya lihat ada cemilan-cemilannya gitu ya.
1: Nanti istri saya dengar. Tapi sebenarnya kalau pagi-pagi sebenarnya bebas aja sih orang mau makan apa ya.
4: Bener.
1: Tapi kalau siang-siang paling enak tuh minum yang segar-segar.
4: Betul.
1: Seperti apa yang segar-segar
4: kayak
1: ya?
4: Kayak es krim, es kelapa.
1: Es kelapa.
4: Minuman yang dingin gitu itu enak banget ya.
1: Oh my god.
4: Apalagi
1: kuah coto.
4: Aduh jangan dong, kuah coto kan panas.
1: Iya tuh. Ya, kuah coto enak banget sih, udah lama gak
4: bener
1: makan coto.
4: Oh kasihan.
1: Udah setahun lebih. Udah setahun lebih nggak makan
4: coto. Nggak pernah makan coto. Beli ini saja, beli kuahnya saja.
1: Tapi kan ada ininya juga, ada apa sih, ada kuah, ada rasa-rasa dagingnya juga.
4: Iya sih, benar sih.
1: Tapi nggak apa-apa sekali-kali kali ya.
4: Sekali nggak apa-apa buat ngobatin rasa kangen aja
1: ya,
4: kuahnya.
1: Makannya coto, minumnya kelapa.
4: Damn. Oh. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, enak sekali itu.
1: Tapi kalau saya tuh paling suka kelapa yang biasa aja, nggak diapa-apain,
4: kayak
1: dipotong aja apa di dari batok gitu loh.
4: Oh dari batok.
1: Nggak usah pakai gula.
4: Gula merah.
1: Nggak usah pakai gula merah, namanya juga orang kurus. Ya kan, pokoknya di batok atau terus dikasih es batu biasanya.
4: Wah.
1: Kan kurang dingin kan, biasanya dikasih es batu. Kalau saya itu sih kalau makan kalau es kelapa.
4: Tapi kalau saya sih biasa, mama saya tuh kelapa dibikinin es buah gitu loh.
1: Oh, dicampur-campur.
4: Jadi, bener.
1: Isinya
4: jadi,
1: apa aja?
4: Jadi misalnya kelapa muda diserut gitu kan, sama okay. Airnya terus dikasih.
1: Serutnya pakai pengkorok.
4: Tidak dong. Pakai ini, pakai penyerut ada yang sendok khusus serutan gitu loh.
1: Oh, ini.
4: Apa?
1: Piceng.
4: Saya enggak tahu apa nama.
1: Piceng enggak tahu piceng.
4: Saya enggak tahu.
1: Piceng itu tutup botol.
4: Oh.
1: Jadi gini, tutup botol. Yang udah terbuka terus digepengin, prek gitu kan.
4: Oh.
1: Terus ditaruh di kayu, terus itu dikrok-krok gitu.
4: Oh, saya kayak bukannya itu deh, tapi ada yang versi ininya.
1: Versi
4: yang
1: udah jadinya kan.
4: Udah modernnya kan.
1: Okay.
4: Itu kan udah jadul banget itu.
1: Jadul.
4: Nah, terus air kelapa terus dikasih potongan jeruk, dikasih
1: jeruk.
4: Iya, jeruk.
1: Kok ada jeruknya?
4: Iya, mama saya suka dikasihin kayak jeruk.
1: Jeruknya
4: ini.
1: Jeruk apa tuh?
4: Jeruk yang Sunkist gitu loh.
1: Oh, dipotong-potong.
4: Dipotong-potong.
1: Enak banget sih.
4: Terus dikasih anggur, terus
1: anggur.
4: Iya, dikasih anggur.
1: Mewah
4: dikasih
1: banget ya?
4: Sirup leci. Aduh, sampai itu enak banget.
1: Kan pakai apa tadi? Pakai
4: air kelapa.
1: Serutan
4: kelapa.
1: Santan.
4: Serutan kelapa.
1: Oh, serutan kelapa.
4: Daging kelapa gitu kan.
1: Oke, okay, terus juga.
4: Terus dikasih
1: buahnya apa tadi?
4: Jeruk, anggur. Anggur, apel, terus dikasih sedikit. Terus dikasih sedikit ini sirup leci. Itu enak banget. Itu saya suka banget.
1: Macam-macam banget ya?
4: Iya, semacam-macam banget. Dan bikin gendut juga sih.
1: Jelas.
4: Tapi itu enak banget, apalagi diminum habis puasa gitu kan. Aduh, itu nyegerin banget.
1: Sebenarnya kelapa itu kan banyak ininya ya, banyak variannya.
4: Betul.
1: Ya.
4: Betul.
1: Yang kue itu namanya apa?
4: Yang kuah.
1: Kue.
4: Apa kue kelapa?
1: Ada kue kelapa tahu.
4: Emang ada?
1: Yang dari Manado itu kue kelapa. Apa sih namanya?
4: Oh, baroncong.
1: Bukan.
4: Saya tahu baroncong, serius.
1: Kue kelapa. Itu loh. Yang dari Manado. Aduh.
4: Apa namanya? Ini juga dadar gulung. Itu dadar juga pakai kelapa.
1: ini loh, ini apa sih namanya?
4: Aduh, gak tau lagi namanya.
1: Aduh, yang pakai
4: apa, kelapa tart?
1: Bukan, kayak kelapa tart gitu sih.
4: Kayak kelapa tart gitu. Saya gak suka, aduh, saya gak suka kelapa tart sih.
1: Tapi kalau kelapa, paling suka di bagian apa? Di gimana? Disajikannya gimana? Itu tadi ya?
4: Iya, dijadiin es buah. Saya suka banget itu. Ini kelapa jelly juga enak.
1: Kelapa jelly, iya. Jadi kelapa yang dikeluarin, dicampur jelly.
4: Betul.
1: Terus dimasukin kulkas lagi.
4: Dimasukin ke batok kelapanya lagi.
1: Yes.
4: Itu ada yang jual kayak gitu, itu enak banget tau. Tapi kalau saya, kan akhir ini saya diare ya. Karena saya diare ini, jadi jadi saya sering minum air kelapa biar cepet.
1: Emang kalau diare cepet berhenti?
4: Katanya sih bagus buat imun gitu ya, kalau misalnya sakit gitu, diare.
1: Diare mah minum Norit kali.
4: Ya udah, suka-suka saya. Oh, iya, saya pengennya kelapa.
1: Iya, bener-bener.
4: Kenapa?
1: Sorry.
4: Kenapa kamu yang ngatur?
1: Iya, sorry. Kalau sahabat suara, kamu kelapa itu paling suka diapain tuh? Langsung minum dari batoknya atau langsung dibuat es kelapa seperti Nabil?
4: Kasih kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Komisi 3 DPR RI melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dengan agenda membongkar ketimpangan dalam sistem hukum, memperkuat pelindungan warga, dan menyelesaikan pembaruan hukum pidana nasional yang telah berjalan sejak lahirnya KUHP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut prinsip keadilan restoratif dan penguatan perlindungan warga mulai mendapat ruang dalam praktik penegakan hukum yang dapat terselesaikan setelah mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru. Untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Fatonan Daulay menegaskan pengajuan dana kredit usaha rakyat atau KUR di bawah 100 juta tidak perlu menggunakan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kalau mengajukan KUR 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta, tidak perlu pakai agunan. Kalau ada yang melakukan itu berarti kan pelanggaran. Dan karena itu kalau ada yang melakukan ini tentu kita harus jaga dan harus awasi supaya dana KUR yang 300 triliun setahun itu bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang memang benar-benar berhak atas dana KUR tersebut.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah menyiapkan roadmap atau peta jalan pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Hal itu diperlukan agar bencana tidak menghentikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Politisi fraksi Partai Golkar ini berpendapat kehidupan belajar anak harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan ketersediaan tempat belajar, kesiapan guru yang membimbing, serta buku dan sarana pembelajarannya.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Raim Laude dengan lesung pipi. Orang yang ada lesung pipinya tuh manis banget tau.
1: Masa sih?
0: Iya sih, suka banget lihat orang yang ada lesung pipinya.
1: Pasangannya, pacarnya Nabil ada lesung pipinya?
0: Gak ada sih. Tapi saya suka aja tuh lihat orang yang
1: siapa
0: ada lesung pipinya.
1: Yang ada lesung pipinya siapa yang menurut Nabil ya? Cakep?
0: Rata-rata sih cewek ya, yang ada lesung pipinya tuh cakep
1: banget. Oh, berarti suka cewek juga?
0: Ya enggak dong. Saya tuh pengen, misalnya kalau saya punya anak gitu ya, pengen, ih lucu deh, misalnya anak saya tuh ada lesung pipinya gitu, cute.
1: Operasi
0: gitu
1: aja.
0: Kalau operasi tuh jadinya aneh tau.
1: Oh iya betul juga sih, betul. Seperti influencer-influencer yang suka operasi ya, mukanya aneh banget.
0: Yang natural-natural aja.
1: Iya betul.
0: Kayak kelapa itu naturally enak.
1: Nah, kalau kata Nadia di WhatsApp, saya lebih suka diminum langsung dari buahnya. Oh my god, saya juga lebih suka minum dari buahnya.
0: Buah kelapa maksudnya.
1: Iya,
0: ya?
1: Buah kelapa. Rasanya lebih fresh. Bener lebih fresh karena langsung dari buahnya dan enggak terlalu manis. Apalagi kalau kelapanya masih muda banget. Oh bener,
0: iya,
1: kalau udah tua udah keriput udah.
0: Enggak, kalau keriput. Kalau kelapa tua tuh udah keras.
1: Udah keras gitu. Kalau masih muda tuh enak itu, airnya banyak itu.
0: Bener. Kemarin saya minum sih air kelapa. Minumnya di salah satu ini yang jual rempah-rempah gitu ya.
1: Oh, seruput rempah.
0: Iya. Langsung disebutin sih. Itu dia jual kelapa beserta batok-batoknya itu. Sumpah enak banget sih.
1: Ada tambahannya?
0: Tambahan apa? Enggak.
1: Maksudnya
0: ada.
1: Kayak sirup
0: itu
1: atau apa?
0: Pure air kelapa. Tapi kalau kita mau di request kayak si air-air rempah itu bisa.
1: Oh,
0: bisa
1: dikasih air rempah?
0: Iya.
1: Jadi kayak dikasih jahe.
0: Dikasih rempah. Iya, dikasih jahe gitu-gitu.
1: Kunyit.
0: Saya enggak coba sih yang rempahnya, di sini enggak bisa review.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya minumnya cuma air kelapa yang sehat, yang pure.
1: Waduh. Tapi sebenarnya kalau saya sih kelapanya itu biasanya kalau gak dingin kasih es batu tuh enak banget.
0: Oh iya benar-benar itu dikasih es batu sih enak ya. Kelapa muda emang paling enak sih. Kelapa tua juga enak tau. Dicemal-cemil gitu digigitin.
1: Kelapa tua?
0: Iya tau kan yang di dalam kelapa tua itu ada buahnya. Yang ya, lembut itu kayak gabus nih. Itu tuh enak.
1: Kayak gabus? Ini apa
0: iya
1: sih?
0: Iya itu dalam, aduh gimana sih.
1: Kelapa jelasinya? Tuanya, kelapa, buah kelapanya udah tua.
0: Kelapa nih udah tua. Dia tuh dalam kelapa tua tuh ada ininya, ada buahnya lagi.
1: Oh berarti dia kelapa tuanya suka gitu. Cucu.
0: Udah ada cucunya dalam kelapa nih. Tapi ada juga nih Ibrahim di Instagram yang cerita kalau tergantung situasi sih. Tapi kalau disuruh milih, saya lebih suka es kelapa buat diminum sambil nongkrong sore-sore di Popsa sambil lihat sunset.
1: Oh, betul.
0: Wah, ini betul, betul sekali.
1: Di Popsa lihat sunset tapi kehalangan ini.
0: Apa? Kok apa? Kenapa?
1: Jangan jorok. Mau ini apa sih?
0: Saya gak jorok loh.
1: Ini maksudnya kontainer.
0: Kontainer. Tapi enak tau di Popsa sambil liatin sunset.
1: Bener.
0: Terus liatin kapal-kapal yang lewat. Itu tuh enak banget. Berasa orang have gitu ya.
1: Tapi bagaimana caranya kita mau nongkrong kalau misalnya kita gak ada uang buat beli kelapanya?
0: Ya caranya gampang sih. Tinggal caranya tuh gampang banget.
1: Caranya gampang banget nih.
0: Apply kerja gak sih secepatnya? Masa nongkrong-nongkrong mulu gak ada kerja.
1: Iya betul. Kalau misalnya kamu itu paham content development atau audience behavior atau media digital, serta juga punya kemampuan copywriting atau script writing, terus juga kamu kuliahnya dulu S1 komunikasi atau bidangnya relevan dan punya pengalaman kira-kira 2-3 tahun di media digital, broadcasting atau bidang terkait, itu boleh kesini,
0: boleh ke Iswara, karena Iswara tuh sekarang lagi buka lowongan untuk posisi konten digital and program coordinator. Jadi ini buat kamu yang daftar, kamu tuh bakalan fokus mengembangkan konten dan AC digital dari Iswara, dan pastinya ini sangat relevan dengan kebutuhan dari sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu daftar di sini udah pasti sih ketemu sama banyak orang yang seru-seru kayak kita.
1: Kalau kamu ngerasa ini kamu banget, kirim CV dan portofolio dan foto terbaru aja ke iswaramakassar@gmail.com dengan subjek CC Iswara Makassar _ nama kamu. Kita tungguin paling lama tomorrow
0: 10 September.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Dan Raisa, ternyata tampamu cantik. Emang sih perempuan tuh kalau habis putus jadi makin cantik,
1: bener,
0: makin glowing.
1: Bener, saya setuju banget itu sih.
0: Kira-kira menurut kamu, Clay, sebagai lelaki itu kenapa bisa terjadi?
1: Banyak hal. Yang salah satunya adalah dia mau kasih tahu ke mantannya kalau tanpamu saya bisa lebih cantik.
0: Bener
1: dong
0: loh. Tapi emang sebenarnya kita tuh cantik.
1: Benar.
0: Kita tuh gak cantik waktu kita bareng orang yang gak bisa menghargai kita gitu.
1: Itu juga saya setuju.
0: Benar ya kan.
1: Terus juga mungkin kayak mau pacina-cina gitu loh.
0: Masih mau kok
1: ya, kan cantik kan.
0: Kan saya sudah bilang, saya kan oke.
1: Bilang saja oke.
0: Norak banget. Ada tau guys sih satu kata-kata yang kayak ini tuh rame banget juga lewat di FYP saya tuh. Orang bilang kata-kata
1: aja. Kenapa? FYP terus sih emang gak ada kehidupan asli ya?
0: Iya. Waktu saya tuh dihabiskan dengan scrolling.
1: Gak ada nongkrong gitu di luar sana.
0: Nongkrong sih, nongkrong. Sebentar siang pun saya bakalan nongkrong.
1: Orang iya. Mau kawinan nongkrong.
0: Iya kan, ketemu sama teman-teman kampus lagi. Terus dia bilang kayak bahasa Indonesian slang di zaman dulu tuh enak banget tau. Kayak lo, gue, en okay. Atau kayak kam seupai. Kayak kam seupai, kampungan sekali, udik dan payah. That was kayak orang kalau dibilangin gitu tuh langsung nusuk ke hati tau. Kalau sekarang, soalnya kam seupai.
1: Saya sih enggak sih.
0: Oh enggak, siapa? Siapa? Siapa yang nanya?
1: Norak banget, sumpah norak.
0: Itu juga salah satu kata yang Indonesian slang di zaman dulu tuh bagus banget.
1: Betul. Tapi kalau misalnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kelapa ya. Tadi kan Nabil bilang sukanya minum es kelapa. Kelapanya dijadiin es buah.
0: Betul.
1: Kalau saya langsung dari kelapanya. Ternyata kelapa itu banyak ininya dong, banyak apa sih namanya, banyak khasiatnya.
0: Betul, banyak banget khasiatnya. Karena kalau nggak salah tuh kelapa tuh punya vitamin C dan antioksidan.
1: Benar.
0: Yang membantu proses pemulihan. Oh, pantesan dulu waktu saya sakit tuh saya sempat masuk di rumah sakit kan. Saya disuruh banyak-banyak minum air kelapa karena
1: sakit apa dulu?
0: Dulu ini pernah keracunan makanan.
1: Keracunan?
0: Jadi dulu waktu
1: MBG.
0: Kuliah. Enggak, bukan, beda-beda. Ini dulu waktu kuliah. Saya tuh waktu kuliah suka banget makan makanan yang murah, yang cepet gitu disajiin. You name it lah, ayam goreng gitu ya. Nah terus
1: ayam goreng kok murah?
0: Iya, pokoknya murah banget deh itu. Cuman 12.000 pada waktu itu.
1: Di kampus soalnya ya?
0: Di kampus. Saya makan itu 3 hari berturut-turut. Dan di hari keempat, saya tuh makan ayamnya, saya tambahin, saya ngide karena dia jual kangkung juga kan. Saya tambahin lah ayamnya tuh sama kangkung.
1: Kan enak juga.
0: Iya enak, enak banget.
1: Ternyata?
0: Ternyata besoknya, tahu gak, saya tuh gak bisa bangun dari kasur, saya muntah.
1: Gak bisa bangun dari kasur?
0: Gak bisa bangun dari kasur karena saya muntah terus ya. Bukan hamil ya, muntah.
1: Saya udah tahan-tahan tahu ngomong itu.
0: Saya muntah, terus semua yang masuk ke dalam ini saya makan telur muntah lagi. Saya minum muntah lagi. Jadi saya udah gak sanggup deh dibawa ke rumah sakit. Ternyata kayak indikasinya antara keracunan makanan dan
1: kok indikasinya ada dua?
0: Iya karena asam lambung gitu loh. Karena ini kan ayam geprek yang pedes banget.
1: Oh ayam
0: gitu ya.
1: Gitu. Keracunan makanan atau?
0: Atau asam lambung.
1: Asam lambung.
0: Tapi mungkin ya, mungkin dua-duanya gitu.
1: Oh benar juga.
0: Karena asam lambung terus keracunan makanannya ya, juga gak sehat tuh.
1: Benar.
0: Nah karena saya sakit itu jadi udah disuruh sering minum air kelapa juga sama mama saya.
1: Betul. Ternyata juga kelapa itu bisa juga mengandung asam amino, antioksidan.
0: Betul.
1: Terus juga bisa penuhi kebutuhan cairan kita dan punya vitamin C. Dan juga bisa menurunkan berat badan. Kalau seminggu minum kelapa aja begitu. Tapi
0: mas saya kelapanya di rumah saya itu bukan kelapa yang pure kelapa. Kelapanya dicampur lagi
1: iya,
0: sama
1: itu,
0: ini
1: sih.
0: Sama sirup.
1: Tapi kelapa itu banyak dagingnya bisa kita makan.
0: Betul.
1: Air kelapanya banyak gunanya. Santan ya kan?
0: Benar.
1: Diparut jadi santan.
0: Jadi rendang.
1: Betul. Bisa juga dibikin jadi minyak kelapa. Terus juga serat sabut kelapa itu bisa diolah jadi keset atau tali atau media tanam atau kerajinan-kerajinan.
0: Nah itulah, saya jadi keingat waktu saya SD. Dulu itu kan kita anak pramuka ya. Lambang pramuka itu ini.
1: Hah?
0: Kelapa.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Masa
0: itu kelapa yang ada ininya. Lihat aja deh lambang
1: pramuka. Mm-hmm.
0: Nah itu, oh, itu iya tuh kelapa, dong, tahu.
1: Kelapa dong. My God, saya pikir toge.
0: Toge. Kok toge sih? Lah,
1: coba lihat ini toge enggak sih dari rawon? Ya.
0: Bukan, itu kelapa. Kenapa? Karena kelapa tuh bermanfaat. Semuanya tuh bermanfaat dari daunnya, serabutnya.
1: Oh, jadi kayak pramuka gitu ya.
0: Bener,
1: berguna. Keren, saya baru tahu.
0: Baru tahu kan?
1: Iya. Ih, thank you loh.
0: Kamu sedih enggak tahu.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Terlatih patah hati, Endang Sukamti featuring The Rain.
1: Kalian udah terlatih gak patah hati? Udah terlatih disakiti, terlatih
0: udah, segala-galanya. Lumayan.
1: Masa?
0: Iya, dulu udah pernah sakit hati. Udah pasti semua orang pasti udah pernah sakit hati dong.
1: Iya sih, pernah gak? Pernah banget lagi, sering.
0: Berapa kali?
1: Saya pacaran hampir 3 kali, tiga-tiganya semua gak
0: patah
1: enak
0: hati. Masa sih?
1: Iya, menurut saya sih
0: yang terakhir
1: enak.
0: Juga nanti yang ya patah hati.
1: Iya, aduh patah hati banget sih itu. Patah banget sih itu.
0: Enggak yang sekarang?
1: Yang sekarang enggak.
0: Belum.
1: Ih, kok doanya jelek-jelek banget sih. Tapi saya juga sering patah hati sih karena kayak artis-artis yang saya follow tuh kadang kayak ih kok dia kayak gini ya. Jadi udah saya cancel deh, saya unfollow.
0: Cancel.
1: Di cancel culture.
0: Emangnya
1: gitu.
0: Pesen Gojek di cancel?
1: Enggak, namanya cancel culture.
0: Oh, cancel culture.
1: Gitu.
0: Kenapa biasanya di cancel culture?
1: Karena biasanya itu dia sering spreading rumors tentang sesuatu yang menurut saya ih ngapain ini enggak penting. Okay. Kayak voting ke pemerintah gitu ya. Yang waktu kemarin tuh yang jadi tim ses gitu kan.
0: Benar, kan kemarin itu banyak orang yang cancel culture, orang-orang yang mendukung pemerintah dulu waktu mendukung orang yang waktu kampanye.
1: Betul.
0: Terus sekarang ternyata kerjanya menurut mereka itu kurang baik, jadinya di cancel culture orang-orang yang mendukung mereka. Aneh gak sih?
1: Kok aneh sih?
0: Ya,
1: apanya?
0: Aneh.
1: Jelaskan di bagian mana itu aneh.
0: Okay, sekarang Nabil suka sama artis itu karena apanya?
1: Dulu saya suka banget artis itu karena dia sering kayak review-review makanan gitu.
0: Terus
1: ya.
0: Cancelnya karena
1: dia tuh selalu ini loh, selalu kayak aduh gimana ya, pusing
0: that's
1: ya menjelaskannya.
0: That's two different ini tahu, two different beda. Beda arah gitu, yang satu yeah. Nabil suka karena dia kenapa reviewnya, kerjaannya kan. Yang kedua karena dia mendukung siapa kan beda kan.
1: Ya itu emang beda, tapi ya pilihan saya, suka-suka saya.
0: Betul.
1: Ada juga nih podcast yang rame kemarin juga kan. Itu juga saya
0: Pancetera.
1: Awalnya subscribe, itu sekarang udah gak subscribe lagi.
0: Karena
1: ya itu dia
0: mendukung, bener. Karena foto. Bukan mendukung ya, dia foto.
1: Dia mendukung
0: tau. Loh, dari mana?
1: Emang
0: dia sebut kalau dia mendukung?
1: Enggak.
0: Tidak,
1: juga sih.
0: Dia bilang gak sebut, cuman dia foto bersama.
1: Tapi kan emang mereka tuh se-circle gitu tau, Clay.
0: Okay, sekarang menekan menurut saya ya. Yang Nabil suka sama yang Nabil cancel itu berbeda jauh gitu. Kalau misalnya ada artisnya, saya suka banget nih karena dia actingnya bagus. Terus juga mungkin dia public speakingnya bagus, tapi ternyata dia hal lain, ya udah sih gak cancel, biasa aja.
1: Tapi dulu pernah juga nih ada artis saya waktu kecil nih. Saya suka banget nih artis dia waktu kecil, tapi waktu udah gede kan dia udah redup ya. Nah terus dia udah kembali lagi tuh. Dia kembali karena ada kasusnya gitu, kasus nipu fansnya.
0: Oh kalau itu
1: sih.
0: Kalau itu beda lagi kan.
1: Itu parah kan.
0: Itu beda lagi. Tapi kan kita gak, sebenarnya kalau menurut saya ya, kita gak boleh cancel-cancel gitu aja.
1: Kenapa?
0: Karena berbeda pandangan menurut saya.
1: Lah itu kan menurut kamu,
0: iya, menurut
1: tapi
0: saya.
1: Kamu pernah gak nge-cancel artis?
0: Saya pernah cancel sebenarnya enggak sih. Kalau saya unfollow artis pernah.
1: Oh kenapa tuh?
0: Unfollow artis, influencer gitu-gitu saya unfollow.
1: Karena
0: dia sudah punya anak.
1: Lah apa hubungannya?
0: Loh jadi gak seksi-seksi lagi fotonya.
1: Ini mah beda ini.
0: Loh,
1: dia.
0: Loh iya makanya. Kalau saya itu gak unfollow artis, influencer, gitu-gitu. Bukan karena cancel, cuman karena gak sesuai dengan yang saya suka aja.
1: Bohong banget, bohong.
0: Loh,
1: deh
0: iya. Karena dia juga, yang satu yang saya unfollow-unfollow ya, udah punya anak. Terus isinya Instagram, misalnya Instagram isinya suaminya atau anaknya.
1: Ya bagus dong. Bagus dong, dia membagikan kebahagiaannya. Emang dasar kamu iri aja.
0: No, saya gak iri karena dia punya suami.
1: Terus?
0: Ngapain sih iri dia punya suami?
1: Ya kan? Terus kenapa di unfollow?
0: Saya unfollow karena biasanya dulu dia sendiri. Terus bajunya bagus-bagus, terbuka-terbuka gitu dulu.
1: Aduh.
0: Kan udah punya anak, ngapain? Gak ada gunanya.
1: Kok gak ada gunanya sih?
0: Gak ada gunanya buat saya. Makanya saya unfollow, ngapain?
1: Yaudah, berarti
0: follow ibu-ibu.
1: Ibu-ibu, ya seru dong, story ibu-ibu nyiapin bekal anaknya.
0: Enggak,
1: anaknya lagi tantrum di video ini, lucu.
0: Enggak, no, not for me. Tapi kalau sahabat suara, pernah gak kamu unfollow influencer atau artis karena cancel culture.
1: Betul, kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
8: Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
1: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: selalu menunggu. Lebih bagus suara saya daripada suara Nabil kan.
1: Aduh, emang bagusan suara Clay. Tapi kalau soal selera, bagusan selera saya.
0: Selera
1: loh.
0: Apa sih kalau boleh tahu-tahu?
1: Selera kalau nonton festival.
0: Apa?
1: Nonton festival.
0: Oke.
1: Okay. Selera festival sih tuh bagus-bagus banget.
0: Contohnya.
1: Contoh festival seni, saya suka banget nonton atau datang ke festival seni yang di Makassar. Tapi kalau di Makassar kan bosan gitu ya, kayak pengen keluar gitu dari Makassar.
0: Betul, nggak cuma di Makassar aja ya.
1: Kira-kira kemana ya bagusnya?
0: Saya tahu nih, kalau misalnya suka yang culture-culture gitu, langsung saja datang ke Yogyakarta. Karena banyak nih festival budaya nanti ini tanggal 25 sampai 27 tuh namanya Dewi Kaji Culture Festival. Ya kan? Terus juga yang culture-culture kan?
1: Betul.
0: Terus ada juga biasa ada juga nih pertunjukan budaya di kawasan keraton. Ini namanya Pentas Paket Wisata Sri Maganti 8 sampai 13 September.
1: Wow, ih seru deh. Kayaknya banyak. Juga ada festival ini deh. Kemarin itu festival lari, apa yang namanya? Maraton apa gitu.
0: Run and Shine.
1: Ya, benar-benar itu.
0: Itu nanti September nanti, ada ya? Lagi September. Oh, tapi kalau misalnya mau ke Jogja gimana caranya kan?
1: Caranya gampang banget nih buat Sahabat Suara dan Citylinkers yang ada di Makassar mau liburan ke Jogja, terbang bareng Citylink. Sekarang kamu bisa terbang dari Makassar ke Yogyakarta yang langsung mendarat di Yogyakarta International Airport.
0: Sesampainya di Jogja langsung masukin gudeg ke mulut.
1: langsung mukbang gudeg ya.
0: Langsung mukbang gudeg. Terus kita juga bisa menikmati festival-festival yang ada di Jogja. Terus juga jalan-jalan. Terus juga kulineran, belanja oleh-oleh. Kemarin orang-orang kantor abis ke Jogja. Betul. Pulangnya bawa ini bakpia.
1: Di depan kita juga nih abis dari Jogja nih.
0: Oh ya itu dia maksudnya. Gitu. Terus juga masih banyak lagi berbagai keajaiban lah di Yogyakarta.
1: Jadi nih kamu sudah siap menikmati cerita baru di Yogyakarta yang lebih untung langsung beli di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi ya di citylink.co.id. Yuk rencanakan perjalanan kamu bareng Citylink, better fly with Citylink.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Gamaliel apa?
1: Enggak sih tanya.
0: Kenapa?
1: Belum. Kenapa Gamaliel? Kenapa sih Gamaliel?
0: Dia
1: ribet banget, orang lagi mau ngomong dia muncul aja. Kenapa Gamaliel?
0: Iya, dia nyanyiin lagunya Dahulu Semua Indah.
1: Semua indah
0: sebelum ada buzzer.
1: Kenapa sih buzzer Genghis nggak sih?
0: Iya dong. Buzzer dibayar tahu. Temen saya tuh pernah ada kena kasus gitulah. Videonya tuh rame banget. Okay. Jadi dia sampai ngebayar buzzer 1,7 juta buat nge-take down video dia yang rame itu.
1: Dibayarnya ke siapa?
0: Ke buzzer ini.
1: Dia memang ngapain?
0: Dia adalah kasus yang dia diviralin lah sama seseorang.
1: Oh, dia diviralin gitu. Sama orang.
0: Nah, terus dia kayak dia harus menutupi kasus ini ya. Jadi dia nyawa buzzer buat nge-report postingan itu.
1: Kasusnya beneran?
0: Beneran.
1: Dia yang melakukan. Terus kenapa dia tidak mau?
0: Ya kan namanya orang lah. Orang kan gak mau jejak digitalnya jelek. Siapa sih yang mau jejak digitalnya jelek?
1: Kalau memang dianya kayak gitu gimana sih?
0: Lah, kan itu namanya ini. Apa ya, mencoba biar jejaknya gak kayak gitu. Jadi berusaha gitu buat orang report. Setelah di report, beneran loh kehapus, diturunin. Sampai akunnya juga kehapus.
1: Dianya akunnya kehapus?
0: Iya, akun yang ngelaporin ini kehapus.
1: Kayak
0: gitu.
1: Tapi kalau misalnya zaman dulu belum ada cancel culture ini, kita ngelakuin kesalahan ya udah kita terima aja. Oh ya udah, saya melakukan kesalahan, apakah saya harus minta maaf? Saya minta maaf. Gitu kan, gitu. Kalau sekarang malah bayar buzzer nutupin beritanya, aneh kan?
0: Ya udah sih, mungkin menurut dia itu dia nggak salah, gitu.
1: Oh, menurut dia nggak salah.
0: Menurutnya dia nggak salah.
1: Oke. Tadi juga kan kita sempat ngobrol. Pernah gak kamu unfollow influencer atau artis gitu karena ikutan cancel culture? Kemarin juga, Nabil juga udah bilang tadi ada podcast yang di cancel culture.
0: Betul.
1: Terus juga ada banyak artis yang di cancel culture. Kalau kata Yunita, pernah. Tapi lebih karena timeline ku isinya masalah influencer itu terus. Dan dia salah satu pendukung pemimpin sekarang. Bukan berarti saya ikut menghujat atau hate speech ya.
0: Wah, iya sih benar. Tapi kalau memang kita gak suka, lebih baik di unfollow aja.
1: Benar sih.
0: Bener. Hidup itu tuh simple, Clay.
1: Enggak, kalau menurut saya simple. Hidupnya Nabil gak simple, bener deh.
0: Coba kok bisa ngomong kayak gitu sih?
1: Coba perhatiin baik-baik.
0: Apa yang harus diperhatiin?
1: Iya, hidupnya kayaknya gak simple deh.
0: Iya. Itu tuh membuat hidup kita tuh jadi berwarna. Jadi kalau misalnya nih, saya lagi berantem gitu, saya selalu bilang ya, kamu jangan marah sama saya. Saya tuh yang membuat hidup kamu tuh berwarna. Sumpah, NPD banget ya. NPD
1: bener-bener red flag dia nih.
0: Tapi ada juga, aduh, gak usah bahas saya deh. Kita bahas si Gilang aja nih di Instagram. Dia cerita, kalau saya gak pernah ikut-ikutan cancel culture atau unfollow. Biasanya tunggu dulu sampai informasi atau update-nya yang real.
1: Itu dia tuh, karena sekarang tiap orang bisa nyebar berita, betul atau tidak betul.
0: Betul.
1: Kalau ternyata kita cancel, kita kata-katain dalam, walaupun dalam hati ya. Iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Ini kan berdosa juga dong.
0: Oh, sekarang mikirin dosa ya.
1: Kan saya dosa banget. Maksudnya saya ya harus mengerti lah, maksudnya kayak gitu-gitu. Karena kita udah ngata-ngatain, ternyata tidak seperti itu.
0: Iya.
1: Kita dibakar oleh api neraka.
0: Ya kan kita nggak tahu, kita taunya info yang ada gitu ya. Misal nih ada juga nih kemarin artis yang rame banget ya, dia bakalan manggung di satu kota ya si artis ini. Tapi tiba-tiba semuanya udah fee-nya tuh udah dibayarin.
1: Oh, langsung kita puter. Ternyata dia cancel manggung, cancel berangkat ke sana karena.
0: Over bagasi. Tapi memang tuh di ridersnya udah ditulisin tuh kalau ada riders overweight berapa kilo. Kayaknya 180 kilo gitu pulang pergi.
1: Iya kan 60 pergi, 60 pulang.
0: Betul.
1: You Dewa 19. Di komen-komennya gitu, You Dewa 19.
0: Tapi katanya sih ini ya, banyak yang pro kontra juga. Ada juga yang bakalan cancel. Kira-kira artisnya siapa ya?
1: Kira-kira artisnya siapa ya? Siapa ya kira-kira?

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 96.6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Nabila Takia Cegil alias Nabil.
1: Kok saya sih? Kok saya mulu sih dibilang Cegil? Enggak, ini bukan Cegil.
0: Bener
1: sih,
0: kalau orang tahu.
1: Tahu apa?
0: Ya tahu kalau Nabil gimana, pasti kayak
1: apa? Pasti kayak excited. Wah, Nabil ini orangnya sangat unik,
0: baik. Unik, betul, unik. Baik, serius, baik. Tapi bukan Cegil doang ya, dia Cegil-gil loh.
1: Gila banget. Enggak sih menurut saya, enggak. Semua orang kayak gitu deh perasaan.
0: Cegil-ba
1: tuh apa?
0: Cegil banget.
1: Aduh, enggak dong. Tapi ada yang enggak kalah Cegil sih. Influencer-influencer tuh kalau lagi jalan-jalan gitu soal berisik enggak sih?
0: Aduh, saya punya banyak teman influencer lagi. Kalau saya mau bilang berisik, yes, you are berisik banget.
1: Makanya di Wimbledon tutup akses untuk influencer.
0: Betul, karena berisik banget. Pernah nonton tenis gak?
1: Saya gak pernah nonton tenis.
0: Saya juga lagi. Gak pernah.
1: Terus, tapi aturan kalau nonton tenis tuh gak boleh berisik.
0: Gak boleh berisik, gak boleh bau.
1: Kok bisa sih gak
0: kemarin
1: boleh bau?
0: Kemarin ada yang petenisnya bau. Siapa? Gitu, terus dia bilang, oh tolong itu yang bau tuh
1: diusir
0: gitu.
1: Aduh, jahat banget.
0: Tapi bukan bau badan, ya adalah bau lah gitu lah.
1: Bau apa?
0: Adalah anak dia, saya kasih tahu. Tapi biasanya kan, yang ribet itu adalah pada saat dia mau bikin kontennya.
1: Iya, betul.
0: Di Wimbledon ini kemarin kan heboh tuh, karena dia bawa ring light, terus juga berisik. Kan kalau nonton tenis kan harus diem-diem aja kan.
1: Betul. Nah, tapi kalau emang influencer bikin konten tuh emang harus heboh gak sih? Biar orang
0: sebenarnya
1: tuh kayak tertarik
0: sih
1: gitu.
0: Tapi kan konten buat tenis itu bisa dibikin pada saat sebelum atau pada, kan ada waktunya kan, kamu boleh ngomong atau kamu gak boleh ngomong gitu maksudnya.
1: Ih, tapi gak seru ah nonton tenis diam gak berisik. Kalau main bulu tangkis tuh nontonnya seru, nah, kayak ada yang ea gitu kan.
0: Di tenis itu gak boleh
1: ya,
0: gitu.
1: Gak seru.
0: Makanya Wimbledon tutup akses buat influencer, jadi mereka boleh datang tapi jadi penonton biasa, beli tiket, ikutin aturan yang ada
1: bener
0: di setiap turnamen.
1: Wah, berarti kalau misalnya si influencer ini, tapi kayak ada tuh orang yang jiwa-jiwa influencernya tinggi sekali, ini gak bisa kalau gak excited.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, setuju sih.
1: Gimana
0: betul.
1: Ya itu ya?
0: Iya, jangan nonton tenis gitu.
1: Nonton kan, di rumah aja gak
0: nonton
1: sih?
0: Nonton di rumah aja juga
1: nonton
0: boleh.
1: Nonton ini streaming gitu ya dari rumah.
0: Nah, kemarin juga kan pada saat Naomi Osaka sama Coco Gauff itu negor influencer supaya lebih paham etika saat nonton tenis.
1: Iya sih, betul sih. Gak heran sih, tenis tuh selalu dikaitin sama olahraga orang have juga ya.
0: Bener.
1: Karena ada etikanya gitu ya. Bahkan Wimbledon ini katanya bakalan menyita ring light atau barang yang dianggap bisa mengganggu pertandingan.
0: Nah,
1: wow.
0: Kemarin dia bawa TV 100 inci, ditahan dong.
1: Agak gila juga ya buat TV.

0: 96 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Hi-Fi
1: satu-satunya yang nemenin saya pagi ini.
0: Saya
1: Clay.
0: Kan?
1: Bener.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya Clay sudah nemenin saya. Salah satu orang yang pertama saya lihat di pagi hari itu Clay loh.
0: Betul. Biar orang tuanya juga gak kelihatan ya.
1: Orang tua saya kelihatan dong.
0: Kirain, tapi yang pasti terima kasih banyak juga buat Nabil udah nemenin saya dari jam 7, buat sahabat suara juga udah nemenin dari jam 7, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, namanya juga kita manusia, bukan Nabi.
1: Betul,
0: Boy.
1: Betul, bukan Nabi Boy. Sudah waktunya kita pamit.
0: Yes, nih. Ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10 di Suara Seru barengan sama saya, Clay Ritzky.
1: Dan saya, Bill Putri.
0: Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran Suara Seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Radio.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Buset. Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali lagi Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Siap-siap untuk makan siang selalu untuk penyemangat kita ya. Dan pasti dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

dibuka sama Jerox dengan Kau Curi Lagi. Lalu ada juga Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan jangan lupa juga ada Isyana Sarasvati. Keep being you. Semoga makan siangnya bisa memilih menu yang menambah energi dan juga nambah mood ya. Karena yang namanya makanan itu ada dua. Untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan pikiran. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah The Massive dengan Semakin. Dodo Harahap masih nungguin juga kamu untuk bergabung di live TikTok at iswara.network. Dan juga dengerin juga dong melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan baru dibuka juga 4 lagu yang barusan kamu dengar adalah J-Rox dengan Kau Curi Lagi. Kalau pembukaan untuk pasar mata uang asing ya, ini rupiah ada di 17.632 per dolar Amerika Serikat. Ini yang sebelumnya, kalau yang sekarang 17.550. Masih tinggi. Wah, semangat ya, gajinya pakai dolar. Pengen banget. Jadi kalau misalnya gajian dari perusahaan asing, jangan mau convert ke rupiah.

Salsabil. Tetap pakai masker, sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Bukan karena cuma erupsi gunung, anak gunung Krakatau, tapi juga kayaknya memang kondisi udaranya lagi harus dijaga banget. Masalahnya ini banyak yang tumbang, teman-teman saya. Radang tenggorokan, tiba-tiba demam gitu ya. Dua lagu ini siap dimainkan pokoknya setelah This Is Equal with Titi DJ. Is it? Pokoknya double T DJ. This Is Equal. Selamat mendengarkan sahabat suara. Kita dengarkan Titi DJ ini, This Is The Equal. Kayak gimana lagunya? Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Tin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa FTV judul yang nempel di kepala sahabat suara dari lagu Utopia Baby Doll ini? Judul FTV apa? Apa ya? Apa ya? Tukang ojek itu kekasihku yang tertunda. Apa sih? Kan kayak gitu ya kadang-kadang ya. Ada tukang ojek nyerempet cewek, terus suka, terus jadian, berantem dulu, jadian. Gitulah FTV waktu itu ya, dengan lagunya Utopia Baby Doll. Asik. Selanjutnya, masih ada 3 lagu lagi. Wah.

Makassar, enggak, Jogja, Semarang, Surabaya, cukup kasar. Naikilah, sotit ya. Lihat aja nanti judul lagunya di isoranetwork.com/streaming pas diputar ya. Dan juga

Yofi Widianto dengan Satu Mimpiku. Jadi ada Naikila dan juga Angelia Dom bersama Yofi Widianto. Siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. 0816-114-1014. Lalu juga live TikTok @isora.network sudah terbuka. Silakan join sahabat suara.

0: Semarang, Surabaya, ngamuk. Itu deh. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan udah selesai. Sambil nyiapin makan siang, kita break dulu. Pastikan tetap di
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Farmnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang nyata. Sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi... yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: itu.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh.
0: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. 5 wartawan dilaporkan hilang kontak saat berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Duyanto mengatakan proses pencarian masih berlangsung. Kelima wartawan yang dilaporkan hilang kontak tersebut, yakni Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan wartawan freelance.
0: Suara Fakta.
2: Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Aulia Rahma Basri, berdiri di air kawasan Danau Semayang untuk menebar 1 ton benih padi bersama warga setempat. Dalam video tersebut, Bupati Aulia menyebut fenomena ini sebagai salah satu mujizat di Kutai Kartanegara. Pasalnya meskipun benih ditebar di atas permukaan air, padi tetap mampu tumbuh subur. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan masa tanam berlangsung selama 3 bulan sehingga warga bisa melakukan panen raya bersama sebelum debit air danau kembali naik. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Turut sedikit berduka dengan 5 wartawan yang belum ketemu di lokasi anak Gunung Krakatau. Semoga bisa ditemukan segera. But anyway, sudah jam 12 siang, sahabat suara. Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

0: sih kalau habis makan siang jangan lupa ya minumnya matcha ya. Ketemu sama Tulus dengan teh hijau. Shout out buat teman-teman yang di setiap jam 3 sore ngajakin ngopi kali ya. Yang ini juga ada nih, ada Malik and the Essentials dengan The One. Saat lagi ya, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harhab juga masih menemani kamu. 9 kota dan juga seluruh dunia melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
0: Tapi setelah ini ya, ada Niji dengan Rahasia Hati. 3 lagu tadi bakalan muncul

Paci Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sambil nemenin kamu makan siang, ada Maudy Ayunda, barusan kamu dengar dengan Perahu Kertas. Selamat siang sahabat suara yang baru aja bergabung, apa kabar makan siangnya? Brown sugar, lalu juga ada Arab Banakudin, namanya lucu banget. Dian Anggraini, hai Siregar lagi, waduh. Lalu juga ada pendekar pemuda Ima, apa kabar? Rafa dan juga Cimo. Semoga lagu ini ada yang kamu suka ya. Bas, lepas.

Kecepatan gak sih muterin lagu ini di jam segini? Karena harusnya cocoknya tuh sore ke malam ya. Well anyway, Iwake dengan Malam Indah di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi biar moodnya roller coaster abis Malam Indahnya Iwake, kalau dimunculin yang ini gimana? Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Yang punya kode-kode terhadap seseorang yang gak peka, mainkan, kencengin suaranya ya. Cintaku tak sekedar cinta yang sesaat. Dan ditemenin oleh Yofi and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti, Jui, Jui alias Juwita. Setelah Pamungkas, berapa kali kita akan saling... Sebentar, ini saling memanfaatkan atau memaafkan? Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, hanya di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan nonton di live TikTok @iswara.network.

0: Wisnu Santika dan Enau dengan Tapeka di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti menuju ke jam 1 siang ada beberapa lagu, salah satunya ada JKT48, ada Viera. Sebelum nanti menuju ke Indokustik ngobrol barengan musisi, yang dimana kali ini ada musisi yang bakal main ke studio Iswara. Yaitu musisi ini adalah pendatang baru, Iqbal Arya. Ngobrol bareng sama dia nanti ya. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Oke, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap gak sendirian kali ini di studio Iswara. Kalau misalnya sahabat suara melihat atau menonton langsung di live TikTok @iswara.network, ada seorang pria, cowok, gue suka jamnya sih. Asik. Gue buka aja mic-nya, tapi ntar dulu, kita tahan dulu ya. Jam lo tuh lagi ada di toko kopi soalnya.
3: Oh iya. Yeah.
2: Coffee shop. Yang kerjasama.
3: Oh iya.
2: Bilang pengen beli nih. Udah dipakai. Oh, oke juga ya buat yang posturnya sama kayak kita nih,
3: Iya.
2: Balancingin.
3: Balance
2: gede,
3: betul.
2: Kekecil gitu.
3: Iya.
2: Jadi ini ada penyanyi dengan single keduanya Takkan Ada.
3: Betul.
2: Gue udah dengerin lagunya. Mm-hmm. Ini sangat gue banget.
3: Oh iya?
2: R&B ada masuk. Agak ini ya, old school ya
3: old
2: warnanya.
3: Old school, betul. 80s. Betul.
2: Ceritanya, tapi gue belum dapet ceritanya. Nah, gue mau nanya nih.
3: Ya. Oke.
2: Okay. Udah hadir Iqbal Arya.
3: Halo semuanya. Halo semuanya.
2: Bal, kalau lo gak nyaman, lo bisa naikin mic-nya.
3: Okay.
2: Duduk yang nyaman, amanin
3: aman
2: aja.
3: Sih. Aman,
2: oke. Okay, ya. Gimana aja. Bal, setelah akhirnya single pertama dan sekarang single kedua.
3: Ya.
2: Ya, yang dimana gue pengen tahu sih perjalanan seorang Iqbal Arya sampai akhirnya memutuskan menjadi soloist.
3: Soloist, ya.
2: Jadi sebelumnya coba kenalin ke sahabat suara.
3: Oke. Okay. Jadi sahabat suara sekalian. Mm-mm. Jadi sebenarnya gue dulu itu sempat ngeband.
2: Oke. Okay.
3: Ngeband. Mm-hmm. Dari zaman kuliah sampai mungkin stop atau vacuumnya itu tuh di 2021, 2020-an gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi itu genre-nya memang sangat cross gitu. Dulu tuh gue punya band heavy rock gitu.
2: Wow.
3: Ya, jadi kayak Black Sabbath gitu-gitu deh.
2: Serius? Oke, Black Sabbath terus.
3: Terus ada Motorhead-nya juga, ada Ngebootnya juga. Jadi memang dulu tuh suka yang begitu-begitu. Sebenarnya sampai sekarang sih. Hmm. Cuman waktu itu karena sama teman-teman kampus, terus juga akhirnya bikin itu dan akhirnya sempat juga masuk label indie. Hmm. Tapi not went well karena COVID ya, kita semua harus mati semua.
2: Harus tutup terus, dulu ya,
3: betul.
2: Pergerakan.
3: Terus pas COVID-nya selesai juga pun, ini kayaknya susah ya, udah gak relevan gitu-gitu. Akhirnya dapat tawaran dari ke Afgan.
2: Oke, gabung nih sama timnya Afgan nih.
3: Jadi talentnya.
2: Talentnya ya?
3: Iya.
2: Oh, dan gitu. Kalau mau flashback, lu udah nyebut tadi Black Sabbath,
3: yep.
2: Led Zeppelin.
3: Serangkaian itu di Purple apapun
2: Deep
3: itu.
2: Di Purple.
3: Yeah.
2: 70s 80s. Tuh.
3: 70s ya.
2: Wih. Karena ini grup bandnya apa? Maut.
3: Maut namanya.
2: Kita, itu udah identitas banget sih. Maut gitu.
3: Iya yeah, benar.
2: Dan lu gitar.
3: Gitar dan vokal. Kita bertiga doang. Gitar vokal gue, ada bassist dan ada drummer. Kita bertiga aja.
2: Berarti lu mainnya di ini dong. Apa ya skenanya
3: Rossi dan kawan-kawan nih deket-deket sini nih ada.
2: Oh
3: iya,
2: Bandung
3: Bandung pernah sekali gue main di Bandung.
2: Dan dari pengalaman lo itu akhirnya dari heavy rock
3: ya,
2: seberapa besar pengalaman ini membentuk karakter lo sebagai musisi hari ini sampai hari ini?
3: Oke. Itu sebenarnya impact-nya gede banget sih,
2: okay.
3: Bang Dodo. Sebenarnya kayak untuk stage presence-nya, terus gimana lo blocking stage-nya, dan juga gue pertama kali juga nge-produce untuk diri sendiri tuh ya dari, sebenarnya tuh dari Maut gitu.
2: Oh.
3: Jadi nge-produce lagu, belajar memproduce lagu menjadi lagu yang enak didengarkan, walaupun niche ya, maksudnya yang...
2: Itu dia.
3: Walaupun niche untuk... Ya at least untuk orang-orang yang suka gitu. Untuk menjadi lagu yang matang, ya gue belajarnya sih dari situ awalnya.
2: Karena gitu. Ketika gue denger intronya aja gue bilang, ih rame lagi nih industri ini kok kayak gini. Karena gue nyaris pikirnya adalah lo itu city pop awalnya.
3: Oke.
2: Tapi pas gue denger, ini ada black music.

0: musiknya dikit ya, masukin ya, ya kan.
1: Iya iya iya iya iya.
0: Dan ya, akhirnya ini yang membentuk lo banget ya. Malah bertolak belakang ya.
1: Sangat-sangat sangat-sangat bertolak belakang. Betul.
0: Wow. Sebelumnya udah merilis single judulnya Home.
1: Yep.
0: Gue kalau ngomong kalau judul Home tuh inget, tau lo udah denger ini kan, Brian McKnight.
1: Brian McKnight ya.
0: Aduh, itu pulang kerja atau pulang aktivitas sore ke malam dengerin itu kayak ingat Tuhan ya.
1: Emang kayaknya kita harus selalu ingat Tuhan sih.
0: Kalau dibandingin dengan Home,
1: iya,
0: yang lo bisa ceritakan ke sahabat suara,
1: iya,
0: yang paling berbeda dari Iqbal yang kita dengarkan di Takkan Ada itu apa?
1: Yang sudah jelas itu sebenarnya reference artisnya ya, reference
0: asik
1: lagunya gitu.
0: Penting nih.
1: Jadi sebenarnya kalau misalkan yang Home itu kan lebih ballad, lebih folky, lebih akustik gitu. Dan gue tuh sangat suka sama Daniel Caesar, sama Adele,
0: okay,
1: sama Bruno Major. Pokoknya around that artist gitu. Jadi gue lagi moodnya lagi bikin yang seperti itu, akhirnya gue bikin gitu. Cuman kalau misalkan Katakan Ada, jadi gitu sih mas, gue tuh lagi suka mood ini. Coba bikin gini, enak gak ya? Gitu.
0: Dan itu works gak menurut lo kayak gitu?
1: Sebelumnya
0: udah pernah nyoba?
1: Belum pernah.
0: Mood lo ini untuk dinaikin jadi?
1: Belum pernah.
0: Karena riskan kan menurut lo?
1: Iya, sangat-sangat riskan. Sebenarnya itu juga kalau kalau misalkan dipikir secara logika, ini kok beda banget gitu kan?
0: Itu dia.
1: Karena gue tuh ya gitu, gue bikin demo, gue bikin lagu, gue bikin ini, gue lempar aja. Gitu, ke labelnya. Jadi mereka yang curate gitu. Kalau misalkan yang si Takkan Ada itu, emang as we all, kita pasti dengerin Earth, Wind & Fire, kita dengerin, iya, sekawanan itulah, udah pasti kita heat dengerin wave. Itu. Heatwave, gitu-gitu, Carpenters. Nah, itu tuh emang gue tuh suka era itu karena nyokap gue, gitu. Gue tuh sangat-sangat suka. Yang menginfluence gue di sisi softnya itu nyokap. Kalau yang Zeppelin dan lain-lain tuh pasti bokap gitu.
0: Kebayang hari Minggu lo ya, nyuci mobil, masang Led Zeppelin.
1: Persis banget lagi.
0: Pas mau apalah rumah tangga tuh nyokap punya sisi.
1: Iya, iya. Jadi mantap tuh
0: loh.
1: Dia ngebengkel sambil gak pakai baju.
0: Apa namanya
1: dengan BMW-nya yang rusak terus itu. Jadi dia pakai sound system nyetel enggak, kalau enggak Queen ya Zeppelin ya apa gitu.
0: Dengan bass yang over.
1: Iya.
0: Iya. Gue juga punya core memory itu sebenarnya. It's okay. Gue juga punya core memory itu. Itu gue juga, wah ini selalu hari
1: itu
0: Minggu.
1: Itu udah pasti kayaknya deh.
0: Okay, dan pertama kali kita sekarang ke akhirnya lu di bawah manajemennya Afgan, bisa dibilang gitu.
1: Betul.
0: Gimana lo ketemu Afgan? Katanya ini kalau dari data yang gue dapet adalah lo ketemu di acara karaoke pada 2024 dan menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan karir. Sebenarnya apa yang terjadi saat momen karaoke itu sih? Sampai akhirnya Afgan tertarik dengan suara lo, kita ngomong suara.
1: Ya itu, sebenarnya gue sama cewek gue tuh punya cewek lah, gue punya cewek gue tuh punya abang.
0: Masih sampai sekarang?
1: Masih alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah doain aja.
0: Ya, amin.
1: amin. Terus cewek gue tuh punya abang. Okay. Abangnya cewek gue itu satu circle sama Afgan. Gitu. Jadi memang dia tidak cuma sama Afgan sih. Jadi sama musisi-musisi Isyana.
0: Terus gue di sini mulai mikir nih, siapa circle sekarang muncul di sosmed? Afgan siapa?
1: Mereka pasti betul itu.
0: Iya, gue tahu.
1: Mereka itu.
0: Oh, dia nih.
1: Iya, mereka itu.
0: Okay.
1: Gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu abangnya lagi di satu tempat di bilangan SCBD. Terus gue sama cewek gue tuh lagi jalan, gue juga lupa di mana, tapi abangnya tuh minta jemput.
0: Okay.
1: Minta jemput. Cewek gue tuh bilang jemput sini ya gitu. Terus gue bilang ya udah, tapi gue nggak usah turun ya.
0: Nggak usah turun ya.
1: Gitu, gue kan malas.
0: Andalan kita itu.
1: Kita di lobby aja ya.
0: Iya.
1: Gitu. Ya udah nggak apa-apa, ayo ya udah karena nggak bawa mobil, udahlah kita sampai lobby. Ayo kita masuk. Enggak, kan janjinya enggak masuk. Kita di sini aja gitu. Tapi kayak Iqbal disuruh turun, ayo gini disuruh turun. Enggak mau Iqbal, gue di sini aja malas gitu. Masalahnya kan gue enggak tahu mereka lagi sama siapa. Yang gue tahu juga kan circle-nya seperti apa gitu. Ya itu gue enggak tahu orangnya siapa. Gue enggak nyaman ke tempat seperti itu.
0: Wow.
1: Gitu. Tapi kayak akhirnya tapi dia nggak mau turun kalau Iqbal tuh nggak turun, okay. Gitu. Jadi nggak tahu, ada semi-semi dijebaknya juga sih mas, gitu. Akhirnya udah gue parkir gue naik, udah gue buka, waduh, gitu.
0: Kok muka-muka insan yang saya lihat?
1: Saya sering lihat, tapi tidak di dunia nyata. waduh, gitu. Yaudah.
0: Oh jadi itu lagi karaokean?
1: Lagi karaokean, ya, tapi private karaoke gitu. Emang circle-nya, ya mungkin nggak terlalu banyak sih. Betul. Orangnya kayak mungkin 8-9 orang, iya. Gitu.
0: Tapi kan awkward ya.
1: Awkward tertutup, banget. Iya, kendam. Udah gue nggak kenal dan.
0: Kok disuruh ngebaur?
1: Ngebaur dan orangnya bukan orang biasa kan. Gue mesti ngapain ya? Gue ngomong apa ya? Gitu-gitu. Akhirnya.
0: Tapi dari situ lo ngobrol akhirnya.
1: Awalnya gue tidak bisa ngobrol karena ya. Ini aja sih, statik aja. Ya? Bukan nggak asik
0: sih, asik kayak
1: iya mau so asik nanti takut dibilang pansi gitu kan?
0: Emang lo masuk ke circle ini?
1: Iya, sorry ya, gitu. Gue kan takutnya gitu. Jadi itu gue diem aja. Akhirnya gue ditodong mic sama abang aja gue. Gitu. Jadi kayak nyanyi
0: gak sebagai sekarang? Penyanyi lo sambut lah.
1: Terus enggak?
0: Terus kayak gitu?
1: Apaan gue nyanyi apa? Gue gak mau nyanyi gini-gini. Lu jangan bikin malu gue deh. Sekarang lu nyanyi gitu kayak. Kak. Ini lu gak lihat sekeliling lu penyanyi semua nih. Gitu loh.
0: Ada Isyana juga disitu?
1: Enggak ada. Oh, ada enggak. Yang penyanyi sebenarnya Afgan dan Teza.
0: Teza Sumatera. Buset, Teza lagi.
1: Coba.
0: Teza gue kebayang
1: sih.
0: Coba, maksud
1: sih. Gimana? Coba.
0: Dia aja manggil kayak abang-abangan ya Teza suaranya. Bang.
1: Makanya. Gue disuruh nyanyi ini depan ini orang nih yang suaranya kayak alien ini. Yaudah akhirnya kayak. Gue nyanyi apa terserah, nyanyi apapun gitu. Terus habis itu kayak kalau nggak salah gue nyanyi John Legend, gue lupa deh. Kalau mungkin
0: pilihan yang tepat sih lo nyanyi John Legend, pilihan yang tepat sih.
1: Iya kayaknya sih John Legend. Ya udah akhirnya dari situ udah nyanyi. Si Kak Afgannya bilang sama cewek gue kayak kok Maisa nggak pernah bilang sih cowokmu tuh bagus deh suaranya gitu.
0: Oh,
1: kok suaranya nggak kayak tulus gitu deh, tapi R&B gitu, paham. Katanya gitu. Iya kan kak, gini-gini, ayo dong ajak. Kalau misalkan main ke rumahku tuh ajak aja kita karaokean di rumah, gini-gini gitu. Tapi setelah malam itu pun nggak ada apa-apa juga sih.
0: Oh emang ya udah
1: aja, gitu. Lewat aja. Dan period of time itu masih lama sampai akhirnya gue sign itu juga masih lama sih.
0: Bulanan, tahunan?
1: Setelah dari peristiwa itu setahunan kan?
0: Wow lama itu.
1: Lama. Setahun itu juga kayak si dianya tuh baru nge-calling si abangnya cewek gue bahwa dia pengen bikin label. Terus abangnya cewek gue juga bilang kayak, ya udah silahkan gitu. Siapa yang terpikir oleh lu artisnya? Gue cuman kepikiran cowoknya adik lu.
0: Karena
1: ya waktu itu ketemu di karaoke.
0: Sesuai proyeknya di gak
1: kayaknya mungkin.
0: Organik ya. Berarti itu gue bilang.
1: Iya ya organik mas.
0: Gak orang dalam, karena organik itu organik.
1: Organik ya.
0: Momen ada.
1: Aja iya. Dan sebenarnya juga gue kan akhir gue tuh gak mau sebenarnya kan. Jadi mungkin bisa dibilang organik. Gitu.
0: Oke, dan itu langsung ke Takanada ini.
1: Home dulu.
0: Oh tartahan kita home-nya kayak gimana produksi sampai ke Takanada ya. Kita lanjut lagi.
1: Okay.
0: Setelah wah ini gokil juga nih. Aditya Be Mine.

0: Bimain, Aditya di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Dodo Harahap dan juga ada ini nih ya, yang akan mewarnai mood kamu. Dengerin misalnya music streaming, udah setel aja, setel gak tuh bahasa gue. Takkan ada Iqbal Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Udah cerita tadi di sebelumnya tentang bagaimana ketemu dengan, akhirnya bergabung dengan labelnya Afgan. Dan sekarang ini project pertama lo tuh yang Home ya malah.
1: Betul, itu single pertamanya.
0: Single pertama, yeah. Home dirilis di tanggal bulan?
1: Di bulan Februari. Kalau nggak salah tuh awal deh, mas, kayak 6 Februari atau
0: tahun 4, ini ya, tahun ini. Ya. Terus berapa bulan kemudian tuh ya, 5
1: atau kayaknya 5 bulanan deh.
0: Muncullah yang Takkan Ada.
1: Yep.
0: Perbedaannya apa nih dari yang Home dengan Takkan Ada? Apa garis besar tetap sama dengan warna R&B lo itu atau gimana?
1: Kayaknya kalau misalkan mau dirasa-rasa secara lebih detail, mungkin kayak kalau garis tone suara itu kayaknya mungkin ada samanya kali, mas, ya.
0: Okay.
1: Cuman kalau secara reference sudah pasti berbeda gitu. Jadi kalau yang Takkan Ada ya moodnya lagi 80s dan sekarang lagi banyak, mas, ya. Lagi banyak banget apa musisi yang arahnya tuh ke sana gitu, ya kan?
0: Setuju.
1: Kayak Yowijaya 80, terus habis itu ada si Bilal juga rada-rada begitu.
0: Benar.
1: Terus Salma Salsabila ada yang 80s banget gitu.
0: Ada juga tuh band dari Bandung, Tone Wave.
1: Tone Wave. Oh ya ya ya ya ya, oke. Okay.
0: Tuh 80s juga.
1: 80s juga.
0: Lagi ke situ semua ya?
1: Lagi ke situ kayaknya tuh lagi vintage-nya, tapi bukan vintage rock tapi vintage pop gitu.
0: Iya, dan kemarin malam lagi rame IG.
1: Iya, yeah.
0: ChatGPT 80s.
1: Ah betul, saya juga bikin.
0: Iya, saya juga. Jatuhnya malah kayak loh kok kayak kanun, nggak jadi. Kacamatanya di atas soalnya. Minta revisi sama ChatGPT. Jadi ini yang ngebedain tetap garis besarnya adalah 80-an, tapi ada pop 80s dan R&B-nya.
1: Yep.
0: Dan yang Takkan Ada ini lebih bucin kah? bucin. Lebih cinta banget kah atau gimana?
1: Kalau misalkan Takkan Ada premisnya sebenarnya adalah kayaknya kalau misalkan secara garis, secara benang merah, itu liriknya Home sama Takkan Ada sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Cuman kalau Home itu kan dia lebih regrets, lebih penyesalan, lebih ini, lebih drown into gloomy atau darkness gitu. Kalau misalkan Takkan Ada tuh lebih ke ada nyeselnya, cuman kayak ternyata gue menggantikan lo dengan yang baru, yang lama tetap yang sempurna lagi buat gue gitu. Jadi sebenarnya lagu galau gitu.
0: Lagu galau ya.
1: Iya, cuman happy aja didengarnya gitu.
0: Iya, gak terlalu terjerumus untuk galau moodnya. Masih enak buat sambil ngelakuin apa. Dan ini campur tangan ada Petra Sihombing di dalamnya nih.
1: Iya, betul. Betul sekali. Sebenarnya kalau Kak Petra itu mostly itu memproduce dan mendesain soundnya, instrumennya apa, terus mau milih kayak partikel-partikel di dalamnya, kayak ini kayaknya bridge-nya ini. Okay. Liriknya kayaknya mesti diganti ini deh, gini. Tapi sebenarnya secara organik demonya tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah dirilis gitu. Jadi secara bagian tuh sebenarnya udah jadi gitu. Cuman kalau Kak Petra itu lebih mengenhance, lebih di iniin lagi lah, lebih dibagusin lagi, terus jadi ada sentuhan 80s-nya juga karena ada campur tangan Kak Petra.
0: Tapi emang di awalnya itu emang lu udah pengen ngedesainnya ini sebagai lagu yang 80s-nya kuat, R&B-nya kuat, atau memang ketika kolaborasi sama Petra akhirnya baru boleh deh.
1: Kalau misalkan itu karena gue lagi suka, gue ada satu lagunya Earth, Wind & Fire, After the Love Is Gone. Itu tuh gue suka banget yang For a while, love is all I can do. Itu tuh gue pengen banget punya lagu awalnya kayak gini. No matter what, gak tahu, bodo amat deh gimana caranya. Terus kayak bisa kali ya. Terus kayak gue ganti jadi kayak oh kau harus tahu.
0: Nah,
1: nestapa hatiku inginkan dirimu. Jadi itu kayak
0: wow.
1: Wah, akhirnya tuh bisa tuh gitu.
0: Bangga lo ya.
1: Akhirnya tuh bisa tuh gue bite gitu.
0: Pertama kali lu dengerin Earth, Wind and Fire ya, itu di mana? Pas momen apa? Sampai akhirnya lu nempel, gue pengen banget nih. Yang itu ya, After Love Has Gone
1: ya pasti bokap gue oh, koleksi vinyl, kaset, CD semuanya tuh dia ada. Jadi udah pasti dari bokap gue. Okay. Kalau pas gue kecil kah atau, dan waktu itu gue juga berkesempatan nonton dia pas Java Jazz 2006.
0: Cakep.
1: Tapi gue masih SD. Tau masih. Gue. Java Jazz 2006, Earth, Wind & Fire kesini kayak wah, tapi ya gue gak se-excited mungkin kalau nonton sekarang kali ya, karena dulu masih bocah nih, apa sih gitu.
0: Masih bocah loh, kasih deket sekarang ujung cuy.
1: Bener.
0: Tengah laut
1: udah nih, udah di ujung Jakarta udah. Bener.
0: Itu dia. Tapi berapa banyak lo revisi dari kerja sama sama Petra ini dari segi ini, oke enggak? Apa enggak dikasih wewenang buat oke enggak nih menurut lo?
1: Gue sangat-sangat dikasih wewenang, dan gue sangat-sangat ini lagi pas udah dikasih, aduh gue mau udah percaya lagi sama nih orang. Terus gue denger, gila enak banget deh. Okay. Terus gue bingung kayak, tapi perlu ini enggak? Tapi bassnya ini enggak? Kak ini mah udah, apa sih yang menurut lu kurang gitu? Menurut gue sih kurang ini ya, gini. Paling ada di satu bagan gitu setelah gue bridge. Itu ada solo, ada gitar solonya. Itu paling yang kayaknya enak gini deh kak. Kayaknya enakan yang punya lu sama gue di blend deh gitu-gitu. Kalo aja
0: gitar.
1: Sih. Karena gue gitaris gitu. Sisanya tuh kayak, aduh ini mah udah enak banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue juga selain ada Twin and Fire, gue pengen ada Chandra Darusmannya.
0: Sedap.
1: Ada Shaka Khan-nya gitu-gitunya.
0: Wah, lu emang 80s banget sih lu. Oh wow.
1: Mm-mm. Wow, ada George Duke-nya gitu-gitu.
0: Aduh, sampai George Duke di bawah. Berarti, ini gue jadi sempat nanya sih, gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
1: Iya, yeah.
0: Kita tuh suka banget R&B.
1: Oke.
0: Tapi gue rasa sekarang udah nggak ada penerusnya misalnya.
1: Kayaknya emang iya deh, regenerasinya tuh nggak ada kayaknya.
0: Kayak Usher.
1: Iya.
0: In a Rush, siapa yang nyanyi? Sorry.
1: Blackstreet, ya.
0: Sini gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada gak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
1: Iya sih.
0: Iya gak setuju gak lo? Sebenernya tentang mereka
1: liriknya
0: yang termenye-menye.
1: Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye mas.
0: Nah cuma ini takkan ada menye lo gue bilang.
1: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
0: Sekelas itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
1: Parah sih.
0: Iya cinta, ntar dulu selamatin diri dulu
1: deh. Iya, survive dulu deh.
0: Betul. Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya. Kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru, tapi yeah, ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menye kan?
1: Menye banget, betul.
0: Susah move on.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
1: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general. Kita semua sudah, kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi gue capture aja gitu, ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Mm. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Mm. Sebenarnya kayak gitu kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Mm. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Mm. Cuman di guenya gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Mm. Jadi lo masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah atau lagi lari kah atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Dan takkan ada ini tadi kita udah bahas juga. Yeah. Pop 80s, yeah. Soft R&B.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Yeah. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock.
1: Iya.
0: Vintage klasik rock ya.
1: Iya.
0: Sampai metal.
1: Iya.
0: Selain Earth, Wind and Fire.
1: Iya.
0: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini apa? Siapa? Saya tadi lo sebut ya, ada gak ada yang kayak?
1: Karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama, Mas Dodo tau Brad gak? Brad.
0: Gue pernah BR.
1: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
0: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
1: Oh ya,
0: iya iya. Pernah gue buat.
1: Ya itu heat wave.
0: Oh berarti lo emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
1: Slow
0: ya.
1: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan minim, kalau misalkan popnya, 80s-nya ya, Earth, Wind & Fire udah pasti ya. George Duke, terus habis itu Chaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
0: Basil Valdez.
1: Iya, kayak gitu-gitu.
0: Hah. Kita nanti habis ini ngobrolin tentang The Bulo atau juga ini adalah peletakan batu pertama untuk Better Days Production.
1: Iya,
0: pilot project lagi jangan-jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya? Kita lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada Iqbal Ari bakal balik lagi. Yep. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan. Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang backgroundnya dikenalnya ya, bukan dari karya bernyanyinya, tapi dari stand up comedy. Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada Iqbal, ya. Ini iya. Iqbal Arya. Bal, lu asli mana, Bal?
1: Gue asli Jakarta. Lahir. Tuh ada yang komen tuh gak di bawah Bang Musang. Ini penonton TikTok gue nih.
0: Serius lu? Gue gede tadi pengbahas cuman kayak salah orang deh. Lu udah punya Musang?
1: Enggak. Itu teman-teman gue di belakang Musang-Musang emang parah nih dia.
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi gue tuh kalau live TikTok itu tuh suka ini apa namanya ngajak teman-teman gue lah gitu.
0: Teman-teman ngeband atau yang dulu
1: enggak, atau teman-teman main gue aja. Okay. Teman-teman nongkrong gue.
0: Di rumah apa
1: di rumah,
0: basecamp gitu?
1: Di rumah gue aja, di rumah gue. Gue tuh kan live TikTok tuh kayak 3-4 kali seminggu gitu.
0: Malam dong?
1: Malam. Okay. Gue suka nyanyi-nyanyi, cuman gue suka ngajak teman-teman gue di belakang gue. Dibilang
0: Kuari. Wah, koki. Sampai ada yang notice sih. Sukses sih live lo sih. Sukses sih live lo.
1: Iya sih.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Di eranya ini kan gue tadi sempat ngobrol, sahabat suara saya sempat ngobrol sama Iqbal ini ternyata milenial episode akhir nih ya kita ya. Kalau gue episode awal.
1: Episode awal, iya.
0: Nah, masih analog dong.
1: Masih.
0: Dan tatap muka tuh masih menjadi idealis kita kan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lo live TikTok rutin itu gimana rasanya?
1: Wow, itu
0: sebagai
1: juga
0: musisi yang harus memperkenalkan ke halayak ramai.
1: Betul, betul, betul. Itu sebenarnya rada culture shock juga banget sih.
0: Okay.
1: Cuman si boundaries atau enggak kayak mesti breakthrough mau gak mau mas gitu. Lu mesti kayak bodo amat apa kata orang. Ih kok lu sell out banget sih. Oh kok lu hard selling banget atau apa. Kita mesti follow up the game.
0: Asli.
1: Mau gak tau gimana caranya. Lu mesti ikutin. Lu mesti keep up. Ya udah, gue live aja tiap hari udah.
0: TikTok lu berapa sekarang followersnya?
1: Masih dikit sih. Kalau gak salah 2000 something. 2100, okay. 2200.
0: 2000 something udah ada orang tuh, udah tuh. Kecuali, tapi tuh melakukannya itu lo rutin dengan hari yang sama, jam yang sama. Maksudnya Senin ya Senin, Rabu, Kamis ya Senin, Rabu, Kamis. Atau Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat terus.
1: Iya, biasanya gue tuh Senin sampai Kamis tuh timeline gue. Karena kalau Jumat, Sabtu orang udah pada di luar.
0: Sedap.
1: Jadi gak ada yang nonton.
0: Udah bisa baca.
1: Udah gak ada yang nonton. Tapi paling rame biasanya audiens gitu hari Selasa malam.
0: Kenapa ya?
1: Gak tau.
0: Apa orang udah kayak, aduh mager lagi abis Senin, abis
1: kan
0: Minggu,
1: ya?
0: Senin, Selasa napas kali.
1: Iya kali ya, maksudnya kan sama dibilang kerja mah. Senin mah kerja, Rabu juga kerja, Kamis juga kerja. Maksudnya apa bedanya sama malam-malam lainnya gitu. Tapi Selasa tuh gue selalu paling rame.
0: Apa yang lo lakukan, apa yang lo rasakan ketika harus ngomong sama layar?
1: Yang gue lakukan sebenarnya
0: apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasakan ya,
0: pala lo puyeng kah?
1: Sebenarnya puyengnya enggak sih, cuman
0: mata
1: kayak
0: pedes.
1: lumayan. Tapi kayak serunya tuh kalau misalkan kita tuh udah bisa ngobrol banyak sih. Kayak misalkan ada orang interest atau enggak, kayak gue tuh juga interest gitu. Jadinya kayak punya teman ngobrol aja sih.
0: Lo berarti kayak jamming gitu ya, lo nyanyi.
1: Betul.
0: Terus apa itu? Deng-deng-deng. Mantap.
1: Gitu. Gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak misalkan ada orang-orang request kayak, "Bang, coba lagu dangdut tapi lo bikin jazz dong."
0: Ya, oh,
1: gitu-gitu.
0: Menarik itu sih konsepnya,
1: gitu-gitu.
0: Jujur.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu lo lakukan setelah bergabung sama Better Days Production.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Itu sebelumnya tidak pernah gue lakukan.
0: Nah,
1: gue cuman bikin post-post TikTok, tapi gue nggak pernah live.
0: Nah, terus ditambah, gue kebayang sih lo jadi artis pertamanya Afgan. Uh-huh. Ada kayak gue harus ada andil nih.
1: Iya dong, harus dong.
0: Apa yang lo rasain sih sebenarnya pertama kali ketika lo baru sadar masuk? Ini gue pertama kali banget nih.
1: Nah,
0: apa yang lo rasain dan apa strategi lo sendiri yang tanpa harus ya lo ya kita kan kalau misalnya ditampung sama orang kayak kita harus punya strategi juga ya?
1: Iya. Sebenarnya kalau ditanya rasanya, ya senang sudah pasti senang. Cuman kayak gue tuh lebih mikir ke gue kayaknya harus make it deh gitu loh, karena ini sudah ada medianya, sudah ada timnya gitu. Sebenarnya lebih ke lumayan burden ke guanya, karena kayak gue kayaknya mesti juga bisa gerak gitu. Gitu ya, dengan apapun yang gue lakukan ini, gue ngonten, gue apa segala macam itu baru juga dilakukan ketika gue sign. Sebelumnya pun kayak pas gue ngeband gak pernah apa itu TikTok, gue gak pernah main apapun itu gitu. Maksudnya kayak Instagram. Paham. Ya of course gitu. Cuman kalau TikTok gak pernah, gue ngepost aja tuh, ngepost ya paling ngepost bulan ini, dua bulan lagi baru ngepost. Kenapa ya?
0: Gitu. Tapi lu pas live TikTok itu pakai ya, handphone aja?
1: Pakai handphone aja.
0: Wow.
1: Tapi biasanya gue pakai live studio kalau misalkan gue mau lebih proper.
0: Jadi lebih enak ya?
1: Iya. Kayak pakai mic gitu-gini, pakai mixer gitu.
0: Jadi tetap teman-teman lo di belakang dong. Apakah kalau sendirian?
1: Kalau itu sendiri karena rese banget mas kalau ada teman-teman gue di belakang tuh rese.
0: Berapa orang sih biasanya?
1: Ada dua orang. Gue jadi bertiga. Gue bertiga doang.
0: Gue pikir kayak base camp gitu di rumah lo.
1: Enggak.
0: Wow, oke.
1: Jadi tuh kadang tuh teman-teman tuh suka kayak, "Bang, itu yang di belakang ngapain sih fungsinya?" gitu-gitu.
0: Tapi itu hook loh.
1: Bang itu orang Laos ya, Bang itu gitu-gitu. Karena teman gue tuh mukanya kayak orang Asia gitu deh pokoknya.
0: Mukanya kayak ini, kayak apa? Aduh siapa sih tuh atlet lari yang rambutnya mulet?
1: Siapa
0: woy,
1: tuh?
0: Woi.
1: Oh woi.
0: Yang lari.
1: Iya. Tahu.
0: Kecok Simbara ini ngapain sih lo? Masih Gen Z juga. Buku Nisan.
1: Tahu.
0: Kan? Yang badan boleh.
1: Iya, tapi
0: muka lo boros.
1: Muka tua. Iya, benar.
0: Kita main game ya. Jawab cepat aja ya. Tiga, semua serba tiga nih.
1: Waduh. Oke.
0: Ya, semblep bentar. Oke, pertanyaan yang pertama. Tiga genre music favorit.
1: Rock, jazz. Apa ya? Ballad deh.
0: Rock, jazz, ballad.
1: Oke.
0: Tiga lagu yang sering lo mainin untuk memuaskan hasrat bermusik lo. Alias musik favorit lo.
1: What You Won't Do For Love dari Bobby Caldwell.
0: Wow.
1: Terus Semusim dari Marcel.
0: Sah, itu dia.
1: Terus memuaskan hasrat It Runs Through Me dari Tom Misch.
0: Main terakhir gue belum dengerin. Wah lu gila.
1: Dengerin
0: sih.
1: Pasti lu seru banget.
0: Suka.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pasti suka mas. Oke. Okay.
0: Tiga musisi yang ingin diajak kolaborasi.
1: Wow. Tiga musisi.
0: Iqbal Arya goes to Java Jazzar kan langsung tuh. Ada nih musisi ini.
1: Manifestasi.
0: Nah. Siapa ya? Walaupun di tengah laut ya.
1: Iya.
0: Cukup banget.
1: Gue malah justru pengennya ini apa namanya cross genre gitu.
0: Okay.
1: Tiga musisi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gue suka banget. Ini juga salah satu idola gue. Mas Anda Perdana, Anda Bunga.
0: Wih.
1: Dia. Gue pengen banget sama dia sebenarnya. Okay. Apapun lagunya gitu. Mau nyanyiin lagu dia atau nyanyiin lagu gue. Terus gue pengen sama siapa ya penyanyi?
0: Cewek.
1: Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget sih.
0: Apa siapa namanya?
1: Namanya Mergy Sejers. Tau gak? Ada penyanyi jazz gitu zaman dulu. Terus gue pengen ada satu lagi sama drummer. Tapi itu jatuhnya nggak ngefit ya. Kalau ini vokalis aja deh ya.
0: Pak, ya terserah sih. Ya kan kolaborasi kan bermusik kan luas.
1: Iya sih. Cuman vokalis deh. Vokalis apa ya?
0: Satu lagi.
1: Teddy Aditya deh.
0: Teddy Aditya. Ya. Tiga hal yang bikin susah move on.
1: Parfum.
0: Yo.
1: Iya dong.
0: Sangat Gen Z fragrance.
1: Scent. Tempat. Parfum, tempat, dan
0: coffee, food
1: boleh.
0: Yeah, food. Benda wajib, tiga benda wajib di tas.
1: Tiga benda wajib di tas sama parfum.
0: Parfum.
1: Parfum. Sebenarnya ada, tapi itu nggak wajib sih. Bisa dipakai di rumah. Apa ya?
0: Selalu ada di tas.
1: Selalu ada di tas tuh.
0: Kalau gue aneh, gue dulu ya, gue kasih tau ya.
1: Boleh.
0: Apa namanya earbud,
1: iya,
0: terus juga ada mic ngonten. Itu okay. Aneh kan.
1: Okay.
0: Tripod kecil ada gue bawa. Oh, terus pada mana itu tiga harus wajib.
1: Oh berarti parfum, oh ini power bank. Pasti itu power bank itu harus power bank.
0: Okay.
1: Sama satu lagi kayaknya karena gue sekarang lagi suka pakai pomade, gue pomade.
0: Oh ya pomade gue urutan keempat. Gue masih nggak apa-apa
1: gua. Oh iya.
0: Oke okay, yang terakhir. Tiga kata menggambarkan takkan ada.
1: Tiga kata.
0: Yoi.
1: Wow. Satu blunder.
0: Uff.
1: Kedua.
0: Tiga. Dua.
1: Kedua miris.
0: Miris. Terakhir.
1: Terakhir apa ya? Terakhir.
0: Lagu ini buat cewek apa cowok sih?
1: Buat cewek sih sebenarnya.
0: Nah.
1: Terakhir menyesal.
0: Oh, menyesal. Yeah. Nanti kita balik lagi sama suara ya.
1: Yeah.
0: Ada apa ke depannya?
1: Oke. Okay.
0: Gigs terdekat apa?
1: Okay.
0: Ya, setelah Andin dengan Moving On.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Moving on, Andi Indi Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Iqbal Arya yang lagunya bisa dibilang move on juga gak sih? Atau
1: move on ya? Pengen move on tapi gak bisa.
0: Gak bisa ya, stuck di situ ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Yang nulis lu?
1: Yang nulis saya, iya.
0: Apa ya? Ini pertanyaan tadi gue pengen nanya ke Skip. Menceritakan ini dari mana berangkatnya?
1: Ya karena itu, karena gue ngelihat sekeliling gue sangat-sangat obvious ya. Ceritanya gampang sebenarnya, dan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kenapa gak diadaptasi gitu. Gitu sih sebenarnya.
0: Apa ada temen yang cerita kalau tentang...
1: Oh ada.
0: Gini banyak gitu ya.
1: Banyak sebenarnya. Cuman POV-nya beda-beda. Ada yang dari cowok, ada yang dari cewek gitu. Gitu. Jadi ya udahlah, coba dibikin lagu dan juga dimodifikasi dengan Kapetra juga dengan sebegitu baiknya gitu. Jadi tuh gimana caranya bikin lagu ini liriknya make sense ya, tetap berharap tapi di satu sisi juga kita udah enggak bisa sama orang itu sih gitu.
0: Yang paling susah untuk bikin ini menjadi bisa diterima sama market atau sama pendengar itu apa?
1: Yang paling susah ya?
0: Kekhawatiran lo juga nih sebenarnya.
1: Iya. Itu kekhawatiran gue juga. Gue takutnya orang tuh sudah biasa denger di beberapa detik awal atau di beberapa menit awal intro atau apa. Langsung instantly orang berpikir, ah ini mah kayak ini. Ah ini mah kayak lagu itu gitu.
0: Oh.
1: Yang gue takut tuh ini sebenarnya sudah direplikasi sebanyak itu gitu. Maksudnya kan banyak banget ya sekarang lagi ke 80s gitu mas.
0: Betul.
1: Jadi tuh gue takutnya justru malah itu gitu. Sebenarnya mungkin secara influence kita beda-beda gitu. There's no copies whatsoever gitu. Tapi gak takutnya gue itu sih gitu. Cuman kalau secara karya, gue cukup puas sih. Karena dibantu Kak Petra juga.
0: Nah ini sampai titik ini, apakah ini udah termasuk dalam mimpi terbesar lo juga kah? Salah satunya? Atau bahkan melenceng jauh?
1: Kalau melenceng jauh, enggak sih. Cuman emang gue makin gede, percaya bahwa omongan tuh doa sih, mas.
0: Apa yang pernah lo omongin sampai akhirnya, loh kok gue kok sama Afgan nih, masuk ke labelnya Afgan?
1: Nah itu dia, jadi kayak dari dulu tuh gue selalu disuruh nggak tahu udah ratusan orang kayak lu kenapa nggak idol sih, kenapa nggak ikut idol, kenapa nggak ikut ini, kenapa nggak ini,
0: dan
1: kenapa
0: gak
1: ini, nggak pernah.
0: Oh, wow.
1: Never ever. Terus kayak gue bikin band Maut kayak udah lu solo aja, udahlah ngapain sih lu bikin band rock kayak gini ya, tapi gue suka gitu. Iya tapi kayaknya lu akan lebih oke deh kalau solo gini. Gue tidak pernah bilang tidak mas. Tidak pernah bilang kayak enggak, gue nggak mau. Gue gak pernah bilang. Gue udah bilang, gue selalu gue bilang nanti aja kalau mentok. Iya gue solo nanti kalau mentok. Nanti kalau mentok. Beneran mentok COVID. Kok ada jalannya, sumpah mas.
0: Okay.
1: Beneran.
0: Dan dari segala macam perjalanan lo sampai akhirnya muncullah takkan ada ini ya, apakah sahabat suara akan melihat sosok Iqbal Arya ini bereksplorasi ke genre-genre baru?
1: Akan
0: bisa lo spill nggak apa yang sebenarnya ini juga bagian dari idealis gue sih sebenarnya, tapi melenceng banget dari genre yang sekarang ini.
1: Gue sebenarnya pengen bikin lebih ada alternatif rocknya gitu.
0: Asik.
1: Jadi tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang siapa ya, mungkin kayak ada Perunggunya mungkin. Gue pengen tuh ada lagu kayak gitu sebenarnya. Okay. Kan kalau dari satu single pertama dan single kedua kan rada nyebrang ya, gitu ya, gitu loh. Cuman gue gimana caranya juga nyari genre yang juga masih gue suka dan masih align sama tematik sebelum-sebelumnya gitu. Terus gue juga pengen banget bikin ini sih, disco model kayak
0: di upstairs.
1: Engkau juwita.
0: Disco klasik.
1: Disco klasik gitu.
0: Paham gue. Beat stagnan tapi sangat apa ya? Sangat klasik gitu.
1: Klasik tapi bisa kita nyanyikan. Paham. Gitu loh.
0: Okay.
1: Gue pengen tuh bikin lagu. Insya Allah sih bisa di EP sih.
0: Asik. Kita tunggu main lagi kesini ya. Takkan ada.
1: Ya.
0: Targetnya tuh buat sahabat suara nih kayak gimana sih? Yang lo incar tuh sebenarnya tuh yang lagi apa nih?
1: Sebenarnya untuk orang yang pertama itu tuh untuk orang yang gimana caranya lo meng-embrace apa yang sudah lo pilih sih. Hmm. Gitu loh. Makanya gue bikin nuansanya tuh, ya lo jangan terlalu berkecil hati. Tapi ya memang ini salah lo gak sih? Kalau lo tuh gak bisa balik lagi gitu. Karena lo sudah sama yang baru gitu. But you don't have to be like, apa namanya, terlalu berkecil hati atas apa yang sudah lo pilih gitu. Mau gak mau, gimana? Tapi ya tetap gak bisa menggantikan yang lama sih gitu. Jadi tuh kayak, ya udah just go with it lah. Gimana gitu. Walaupun takkan ada yang bisa membuat diriku bahagia selain dirimu, ya tapi life must go on.
0: Itu dia. Kalau anak sepeda, life must goes on.
1: Goes
0: terus.
1: Iya, bike to work.
0: Nah itu dia. Next project apa terdekat? Ya. Minggu ini lo ada.
1: Minggu ini gue tanggal 12 besok main di Kopitagram Ampera. Asik. Ada promo, sekalian promo juga. Gue akan membawakan mungkin ada 3-4 lagu. Ada dua, Takkan Ada dan Home, dan juga mungkin satu ada unreleased song. Dan satunya lagi cover, kayak gue mau cover Through the Fire-nya Shaka Khan.
0: Dengan mic jauh itu enggak?
1: Wah, dia. Wah,
0: itu fenomenal, itu fenomenal. Gila, itu ya, oma-oma satu itu fenomenal itu.
1: Gokil dia.
0: Gokil ya. Kalau mau tahu update-nya sosial media, spill langsung.
1: Follow di @iqbalarya__ atau ada di Better Days. Better Days Records apa production ya. Pokoknya Better Days itu juga ada label gue gitu. Jadi informasi yang terupdate akan ada di situ sih.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Oke, sebelum ke jam 2 siang kita closing dengan lagu Iqbal Arya. Takkan Ada.
1: Iya.
0: Berarti main lagi ke sini, akankah tahun depan atau akhir tahun ini?
1: Insya Allah bisa nih akhir tahun ini.
0: Ah, semoga ya.
1: Semoga bisa dong.
0: Semoga ini juga pecah juga nih.
1: Wah, iya ada. Dong. Yeah. Insya Allah, amin.
0: Java Jazz ya tahun depan.
1: Iya dong, Prambanan Jazz gitu.
0: Pesta Pora
1: gitu loh.
0: Panggungnya kan ada 17 tuh.
1: Iya, masa gak dapat sih satu. Nah, dekat kamar mandi juga gak apa-apa.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya, sama-sama Mas Ado. Terima kasih banyak.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network dan 9 kota. Kita ketemu lagi besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Lagu terakhir, Iqbal Arya, Takkan Ada. Intronya lumayan pendek nih, tapi seru nih. Iya enggak sih? Coba kita cek dulu. Ah, ini dia. Dodo Arahap, Iqbal Arya pamit. Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kita sudah ready.
1: Tapi mana pesertanya?
2: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
3: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
2: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96.6 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good afternoon, sahabat suara. Ketemu lagi dengan dua penyiar kesayangan kamu. Tapi kita gak berdua untuk hari ini. Studio kita rame banget, boleh suara.
0: Suara-suara dari manakah itu?
1: Ini suara bukan sembarang suara.
0: Cakep.
1: Saya lagi gak mau pantun, kita akan ngobrol abis ini, sahabat suara. Bukan cuma Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari yang ada di sini.
0: Ada Dandi Prayogo, Naya Pacahyo yang suka menyoyo juga.
1: Dan sebentar kita akan spill, kita akan ngobrol sama salah satu film yang lagi benar-benar dibahas di mana-mana. Kayak lihat Instastory orang, ini lagi.
0: Di TikTok, di Instagram, di mana-mana pokoknya.
1: Dan dia menyampaikan sebuah pesan.
0: Apa?
1: Jangan lupa bahagia.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket.

0: Mohan, wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Ayo, mau kemana?
8: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
7: Biar gak ngomong terus kayak rapat.

0: Kita balik lagi sahabat suara, kita masih di Suara Santai dan masih
1: kita akan nongkrong bareng dengan cast dari film Jangan Lupa Bahagia.
0: Betul sekali, dan di hadapan kita sudah ada lebih dari 250 orang, tidak bercanda.
1: Banyak banget. Ini kayak pesta rakyat jadinya.
0: Selain cast-nya, kita juga kedatangan sutradara dari Jangan Lupa Bahagia. Selamat sore untuk Kak Andi Burhamsah.
1: Selamat sore, Kak.
0: Terus kemudian di hadapan kita yang paling cantik di antara semuanya, karena Regina, mohon maaf kalau kau dengar sekarang, kau gugur.
1: Gugur ya.
0: Ada Jasmine
1: waktu.
0: Risa.
1: Halo. Ada Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine.
0: Halo, terus ini juga yang satu habis baru-baru saja viral di kontennya orang, tapi itu kolaborasi juga, ada Kak Algi.
2: Iya, salam kenal teman-teman sahabat ya Allah, suara.
0: Betul. Kalau yang satu ini, ini viral terus.
1: Ini
0: viral
1: puncak
0: terus.
1: Puncak FYP orang Makassar.
0: Betul, kayak tahta tertinggi konten di kota Makassar diberikan kepada Tuming.
3: Iya, suara berat juga.
1: Oh, oke.
0: Ada persaingan ya di antara kalian ya.
1: Padahal enggak perlu bersaing.
0: Mana abunya?
3: Dia yang jaga lorong ini.
1: Oke.
0: Tapi ngomong-ngomong soal film Jangan Lupa Bahagia, kita langsung masuk ke filmnya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat, banyak yang bilang juga ini benar-benar full dari karya anak Makassar. Apakah itu langsung disetujui sama sutradaranya atau gimana?
4: Betul.
0: 100%?
4: 100%. Kru, pemain, semuanya Makassar.
0: Wow.
1: Tepuk tangan.
0: Iya. Saya biar saya right. Tidak kasih tanganku begini, dari dalam hati seluruh jiwaku tepuk tangan. Tapi ngomong-ngomong tentang ceritanya, ini kita gak mau banyak-banyak spoiler. Ceritain dari awal sampai akhir filmnya bisa, Kak?
1: Itu, ceritain sampai selesai itu, Mbak. Kalau bukan spoiler lagi.
0: Secara garis besarnya sebenarnya apa? Ini kan judulnya menarik banget, Jangan Lupa Bahagia. Yang dimana kita sebagai manusia suka lupa bahagia.
4: Ya ini cerita tentang satu tokoh namanya Ula yang diperankan oleh Agi. Dia tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga karena bapaknya harus meninggalkan secara tiba-tiba.
0: Oke.
4: Dan dia hidup bersama kedua adiknya di rumah, dan di perjuangannya menjadi tulang punggung keluarga ini dibantu oleh kedua sahabatnya, Tuming dan Abu.
1: Sahabat jadi bestie.
0: Selalu peran Tuming Abu ini kalau bisa dibilang sangat memegang kendali.
1: Pusat pertemanan dan support dari teman-teman.
0: Dia adalah penggambaran sahabat-sahabat yang tidak akan meninggalkan sahabatnya
1: di saat lagi susah. Tapi sebenarnya apa isu yang ingin disampaikan dari film ini untuk anak-anak Makassar, Kak?
4: Belakangan kan banyak yang komen gitu, film-film Makassar selalu temanya budaya, baju bodoh.
0: Ya, maaf. Ya, astagfirullahaladzim.
4: Tapi sebenarnya bukan karena merespon itu, lebih ke tahun 2022 ide ini datang dari Tuming Abu.
0: Mm-hmm.
4: Film keluarga, mau sekali bikin film keluarga, bikin film yang waktu itu cita-citanya bisa panjang umurnya, jadi kayak biar dinonton 20 tahun kemudian kayaknya orang masih cocok gitu.
0: Oke.
4: Itu cita-cita awalnya. Terus pas dibacakan ceritanya saya tertarik sekali karena banyak hal yang saya rasa relate dengan kehidupanku. Akhirnya saya menerima tawarannya, kita tulis akhirnya sama-sama.
0: Oke, jadi benar-benar film yang punya POV yang berbeda tentang sudut pandang kehangatan keluarga.
4: Betul, betul.
0: Dan persahabatan mungkin ya.
4: Persahabatan.
0: Okay.
4: Kan kita selalu menilai budaya itu harus kayak pakai baju
0: ya,
4: baju adat,
0: harus
4: baju
0: sangat adat, tradisional.
4: Harus sangat tradisional gitu. Padahal kan cara kita berteman, cara kita bergaul,
1: cara kita bicara itu
4: betul.
1: Kan bagian dari culture-nya setiap daerah kan.
4: Betul.
0: Oke, jadi untuk sahabat suara, apalagi kita anak-anak Makassar, sepertinya memang harus mendapatkan sentuhan-sentuhan baru dari film-film karya, apalagi ini 100% anak Makassar, semuanya turun tangan di sini.
1: Mm-hmm.
0: Dari pemainnya, krunya, sutradaranya, dan semua-muanya. Tapi sekarang kita mau cari tahu nih, tadi kan udah sempat di-spill sedikit sama Kak Andi, kalau misalnya peran dari pemeran utamanya siapa dan sahabatnya siapa. Tapi mungkin boleh masing-masing, Kak Jasmine, Kak Agi, dan juga Kak Tuming menjelaskan karakter lebih dalamnya seperti apa.
1: Siapa duluan?
0: Kak Jasmine aja dulu.
5: Okay. Ya, saya Jasmine berperan sebagai Ima. Ima ini adalah adik dari Kak Ula, adik kedua
0: yang
5: dari
0: dinafkahi.
5: Kak Ula.
1: Yang dibiayai
0: ya. Yang bikin mangkos ya,
5: betul.
0: Yang kasih stigmatik kakaknya.
5: Ya, belum mandiri dan ya. Nakal juga sih
0: sebenernya. Dia minta iPhone 17 Pro Max gak?
5: Oh tidak, Honda Jazz
1: tau, tapi Honda Jazz Ji.
5: Di sisi cueknya, Ima ini sebenarnya sangat peduli Ji sama keluarganya. Walaupun dia cuek, tapi dia tetap peduli Ji.
0: Oke, apakah cuek, perannya agak melankolis?
5: Tidak
0: sama sekali.
5: Tidak melankolis.
0: Baiklah, selanjutnya Kak Agi silakan.
2: Saya ingin sekali menyapa para pendengar karena ini salah satu radio yang saya senangi.
0: Asik. Ya. Aduh, ya Allah. Kalau para pendengar sering mendengar Sahabat Suara namanya.
2: Iya, itu saya mau bilang. Selamat sore Sahabat Suara.
0: Gak bagus gini Dandi, pulang pokoknya.
1: Gantikan Madeka.
2: Ya, jadi salam kenal Sahabat Suara, saya Algi Fariyasin berperan sebagai Ula. Ula ini kakak pertama dari 3 bersaudara yang kemudian menaungi kedua adiknya ketika kedua orang tuanya lengkap berpulang.
1: Dua-duanya.
2: Iya, jadi mamanya dulu kemudian bapaknya. Okay. Nah, langsung setelah itu Ula pusing bagaimana cara menuntaskan masalah ini dan syukurnya di tengah-tengah beban pikiran Ula selalu ada dua sahabatnya yang selalu mendampinginya, yang berdiri di sampingnya.
1: Di saat
2: itulah
1: lagi Tuming susah.
2: Dan Abu, ya, persis. Oh, okay. Persis.
0: Begitu. Selanjutnya silakan Kak Tuming.
6: Halo, nama saya Adipati Dolke. Sini berperan sebagai Tuming.
0: Iya, memang kayak terbiasa sekali sama mic-nya suara mantan penyiar tong.
1: Kalau ini tuh bisa mi kontrol.
6: Yeah. Wes. Jadi seperti biasa Tuming Abu selalu berperan sebagai sahabat ya. Karena kayaknya bisa mi jadi ini duta persahabatan.
0: Bisa Makassar, cabang Makassar.
6: Iya, ditemani mi teman-teman yang mau menikah.
0: Ya.
6: Kumpul Wampanai.
0: Ya.
6: Wampas Solo.
0: Semua mi.
6: Sekarang ini anu saya yatim piatu.
0: Jadi semua siklus pertemanan masalahnya apapun Tuming Abu lah sahabatnya.
6: Ini sebenarnya ada juga tawaran dari Brand New Day ini. Temanik, seandainya Tuming Abu temanin udah sesedih itu Peter Parker.
0: Sayangnya bukan ya.
6: Iya, sayangnya
0: bukan. Jadi dia menderita.
6: Iya, jadi di film ini kami sebagai sahabatnya Ula. Kalau Ula selalu bilang green areanya di tempatnya bercerita keluh kesahnya.
0: Oke, berarti namanya tetap Tuming Abu, tidak berubah.
6: Oke.
0: Kalau Regina jadi apa Regina?
1: Mana dia? Belum Regina, ada
0: tolong,
1: ya sepertinya.
0: Tolong di-spill banyak sekali orang.
1: Ini yang baru hadir siapa namanya?
7: Saya sebagai Iqbal jadi anak bungsu di film ini.
0: Adanya 3 bersaudara.
1: Iqbal. Lengkap nih, tapi enggak ada orang tuanya.
0: Ima, Iqbal. Kok mau jadi orang tuanya mereka?
1: Enggak bisa.
0: Oke, udah dikasih tahu tadi untuk perannya masing-masing Sahabat Suara. Terus sekarang kita mau nanyain, ini juga ada pertanyaan dari Sahabat Suara.
1: Bukan katanya, pertanyaan sih, kayak lebih berkata-kata,
0: menegur.
1: Iya.
0: Katanya Kak Agi wajahnya tegang sekali seperti iklan.
1: Ikan. Katombo bulu kumba.
0: Jahatnya ini, gak baik kok kau, dibenci kok kau, nanti benci kok anak-anak.
1: Dan untuk Sahabat Suara mungkin yang lagi dengerin kita dan mau lihat kita live di TikTok juga bersama cast dari Jangan Lupa Bahagia. Dan kalau mau juga tanya-tanya boleh langsung ke Instagram di @isuara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 0818089609606.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 9 DPR RI menegaskan proses pemutakhiran data kepesertaan jaminan kesehatan nasional tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan luasnya cakupan kepesertaan JKN harus ditopang data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan tepat sasaran. Proses pemutakhiran data tidak boleh menciptakan persoalan baru bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong model pemberdayaan UMKM seperti yang diterapkan di Sarinah dapat diterapkan di berbagai daerah.
1: Nah, harapannya ini bahkan dikopi ke beberapa provinsi lain yang bukan hanya di Jakarta, karena kesulitan marketing dengan kalah dengan impor. Ini kan bukan hanya soal harga. Kalau UMKM kita hanya ditabrakkan dengan harga, ya tentu berat. Kalau kita bicara keberpihakan kepada produk lokal, ini kelihatan. Karena kalau hanya ada di Sarinah ini, meskipun sudah banyak, 500 tenan, tapi Indonesia ini 65 juta UMKM-nya. Tentu berharap dari quantity tambah lagi. Karena UMKM kita ini kan perlu upskilling, baik dari produksinya maupun marketingnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Maesti Wijayati mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melakukan revitalisasi maupun membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa. Maesti menambahkan penanganan sekolah terdampak gempa harus cepat. Keterlambatan pemulihan sarana pendidikan berpotensi menimbulkan kekosongan dalam kegiatan belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi psikologis dan keberlanjutan pendidikan para siswa.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
4: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita masih di Suara Santai, sahabat suara, dan masih ngobrol bareng cast dari Jangan Lupa Bahagia. Dan ini hasil karya dari anak-anak Makassar.
1: Betul, Makassar ini bos. Tadi udah ngasih tahu soal peran dari masing-masing yang ada di studio. Sekarang kita mau nanya lebih dalam. Sebenarnya apa yang membuat kalian sebagai pemeran ini mau menerima penawaran peran-peran ini? Kecuali Kak Tuming ya, karena memang idenya bahkan dari beliau. Atau gimana nih waktu pertama kali ditawarin?
2: Iya, karena ini memang ide premisnya dari Tuming Abu. Alhamdulillah diterima baik oleh sutradara Manca. Nah, ada yang unik dari pada saat kita cari pemeran pertamanya ini, yang akhirnya kita temukan Kak Agi ini. Syaratnya adalah kita cari yang muka orang susah.
1: Kodong. Begini standar muka susah.
2: Saat itu.
0: Sekarang kalau ditanya enggak susah mi kayaknya.
2: Enggak. Yeah. Nah, tapi tidak ada, kita tidak dapat. Okay. Karena Kak Agi ini pun dia secara wajah dia tidak susah-susah banget. Yeah. Nah, akhirnya kita cari apa? Opsi kedua itu yang kentara tulangnya di sini.
0: Oke.
1: Yang agak kurang-kurang makan.
2: Ya, ada kolam-kolamnya tuh di tulang tuh. Nah itu.
1: Okay. Serius sih
2: kak? Serius kak? Yeah. Serius itu. Jadi waktu coba kasih lombeng bajunya. Oh ada tulangnya, ada tulangnya. Itu akhirnya kita bertemu dengan Kak Agi. Dan syukurnya ternyata Kak Agi ini ada basicnya dia sebagai pemain teater.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Berarti memang dari segi pengalamannya juga Kak Agi sudah sering berperan di teater ya.
1: Kalau Kak Agi kenapa mau menerima dengan standar yang sudah diberikan seperti itu? Kayak harus mukanya orang susah. Padahal kan kayak gak susah-susah amat nih.
3: Betul, betul. Yang pertama adalah
1: karena ngomong di mikrofon.
3: Oh iya. Yeah. Sorry. Jadi hal yang pertama yang menjadi pertimbanganku dalam memilih ini karena saya senang dengan ceritanya.
1: Oke. Okay.
3: Ini cerita yang hangat karena berbau keluarga, yang mana keluarga itu adalah dunia pertama yang kita alami kan.
1: Betul.
3: Kemudian yang kedua, karena saya ingin memang bekerja di wilayah seni peran, jadi ada casting harus segera saya jawab.
1: Oh.
3: Kayak gitu. Jadi kalau saya mau bertahan di wilayah seni peran yang saya percayai, ya saya harus menjawab casting-casting itu. Dan kebetulan pada masa itu ada DM-nya dari Timur Picture mengajak saya untuk casting. Jadi saya datang juga lah ke sana.
1: Darahnya sudah terlalu seni, Kak. Mm-mm, jadi kalau, tidak bisa menolak.
0: Kalau kita kan darah kula, enggak bisa.
1: Enggak usah bahas kita, enggak pikmi-pikmi gitu dong, Mas ya.
0: Kalau Kak Jasmine,
1: kenapa akhirnya mau menjadi adik? Karena kan tadi harus orang susah.
0: Susah.
1: Terus?
0: Iya. Yeah. Kalau gini enggak susah-susah kan banget.
1: Lihat jauh dari kata susah. Kalau ini bisa.
0: Susah banget.
4: Kemarin kan karena saya di industri musik, jadi saya diajak casting karena saya mau explore hal-hal baru selain di industri musik, saya juga mau ikut ke industri perfilman.
1: Oke. Okay.
4: Karena ceritanya juga berbeda, jadi saya pengen ikut casting.
1: Oke. Jadi kayak menarik aja mencoba. Okay. Mumpung ada tawaran nih.
0: Benar. Kalau selanjutnya bungsu, kayaknya karena dipaksa sama mamanya deh.
1: Tidak.
0: Oh, jadi karena masih FYI, kecil waktu itu dulu
1: kan
0: dia.
1: Tadi, nama aslinya siapa?
5: Nama asli?
1: Iya.
5: Akif.
1: Akif ini berperan sebagai imam. Nah imam di filmnya,
5: Iqbal
1: di filmnya itu masih SD sahabat suara. Jadi kalau misalnya ketemu Ki kayak ini
0: yang
1: Mika,
0: mana ini? Ya, yang ini mana?
1: Mika Iqbal, besar Mi sekarang, besar Mi.
0: Kenapa, ya, mau
1: kenapa mau
0: coba
1: jadi Iqbal?
5: Oh kalau soal jadi Iqbal mungkin juga diambil dari apa namanya sifat wajahku.
1: Kenapa?
0: Kenapa?
2: Bagaimana sifatnya wajahmu?
1: Saya baru dengar itu loh. Sifat wajah.
5: Iya. Itu kayak apa di menurutku sifat wajahku itu kayaknya agak apa di mau dibilang orang kasihan.
2: Oh. Itu lebih ke model tengkorak. Bukan sifat.
1: Agak lebih ke rahang.
5: Gara-gara juga sering main apa sembolon dulu.
1: Iya.
5: Iya.
1: SD udah bisa pikir begitu ya, sifat-sifat wajah. Jadi akhirnya mau lah ya.
5: Iya.
1: Kayak ih jadi pemain film kak ini.
5: Itu rezeki juga itu termasuk. Hoki-hokian ya.
1: Hoki-hokinya. Tapi kalau untuk lokasi syutingnya ini di mana masing-masing? Di Makassar semua atau ada yang lain-lain kak? Boleh?
6: Ya, semua lokasi syutingnya di Makassar. Full di Makassar. Makassar.
1: Beberapa di titik mungkin?
2: Di The North Face.
1: Oh.
2: Daerah utara.
0: Oh, daerah Nana Utara. Oh, utara kita. Pasti udah melakukan riset di sana
1: anak
0: dulu.
1: Maksel memang ini Tuming, anak Maksel.
0: Makut, Utara, Makassar kita Utara.
1: Tapi kenapa dia pakai begitu?
0: Oh, dicampur-campur. Oke.
2: Lumbu dan sekitarnya lah.
1: Nah itu, kalau proses readingnya ini berapa lama untuk masing-masing?
3: Ula itu, seingat saya pertama kali diberikan naskah. Naskah itulah yang kemudian menjadi navigasi saya dalam bekerja memerankan Ula. Mm-hmm. Dan beberapa pertemuan juga saya dengan Yasmin, kemudian bertemu dengan Iqbal, itu kurang lebih ada lebih dari 3 kali kami berjumpa di jalan apa lagi yang di situ, yang base camp itu hari
1: Mungin Sidi.
3: Okay. Gitu. Ada lebih 3 kali dan satu big reading lah.
1: Oke, okay. Kalau proses syutingnya berapa lama?
3: Nah,
1: kira-kira
0: 20 hari. Cuma 20 hari.
1: Cepat ya.
0: Apa tantangannya dikasih waktu secepat itu
1: kira-kira? Iya, untuk menyelesaikan sebuah misi membuat film dengan judul Jangan Lupa Bahagia.
6: Ya, sebenarnya syuting 20 hari itu cukup panjang sih.
0: Yeah. Oh iya, berat sih. Pasti 24 jam
6: syuting,
0: full.
6: Syuting 20 hari itu termasuk syuting yang cukup proper gitu.
0: Oke.
6: Okay. Karena masih banyak film Indonesia, bahkan bukan cuma film Makassar, yang syutingnya masih cuma sampai 2 minggu, 12 hari, 10 hari gitu. Kita putuskan 20 hari, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu cepat gitu. Okay. Kalau terlalu panjang ya pasti
0: jalan argo. Mangkoski anak-anak, mangkoski.
6: Argonya lebih besar pasti, terus kalau terlalu cepat juga khawatirnya kita jadi terlalu tergesa-gesa syutingnya, kayak pemain kadang butuh waktu untuk meresap setnya, untuk menyatu dengan set dan sesama pemain begitu.
1: Jadi 20 hari ini sebenarnya pas-pas aja ya untuk perfilman.
6: Betul, betul.
0: Karena itu kan 20 hari proses syutingnya. Nah, sebelum-sebelumnya itu kan udah reading apa dan lain-lain. Jadi, nah, apa kira-kira tantangan yang paling berat selama syuting, boleh dari masing-masing? Oh, mungkin paling
1: yang
0: kecil
1: paling
0: dulu.
1: Dulu yang paling bontot.
0: Karena itu kan dulu masih kecil kan.
1: Masih zigot ya waktu itu.
0: Terlalu kecil itu, Mbak. Masih jadi sih.
1: Bercanda.
0: Tahu tantangan? Oke.
1: Astagfirullah. Yang dia tidak tahu tadi macan lah. Bukan tantangan.
0: Oke.
5: Tantangannya itu saat menghafal deskripsi yang dikasih.
1: Wes.
5: Deskripsi.
0: Skrip.
5: Deskripsi ya itulah.
1: Ya, skrip aja.
0: Skrip aja. Kalau skripsi orang kuliah.
1: Iya.
5: Oke. Itu wes banyak sekali. Hampir
1: mimik wajah, sifat-sifat wajah susah ditentukan waktu itu.
5: Iya.
1: Iya. Ada nangis enggak?
5: Nangisnya
1: marah.
5: Oh, kalau
1: lari dari rumah
5: merenung. Iya, saat bapak meninggal itu di episode tersebut.
1: Episode lo episode.
0: Sedih betulan, kasihkan dulu tisu.
5: Sin, iya.
0: Oh, iya.
1: Oke.
0: Okay. Enggak apa-apa.
1: Memang belajar sama bintang-bintang sebelumnya ya. Iya. Selanjutnya Jasmine, mungkin boleh apa tantangan ketika proses syuting?
4: Kalau saya dari logat.
1: Logat.
4: Iya.
1: Harus full Makassar.
4: Makassar. Saya logat Makassar juga, tapi harus Makassar Tatara.
1: Makassar Tatara. Oh. Contoh satu kalimat yang menurutmu paling susah selama aku syuting. Satu aja.
4: Nucini pembantua.
0: Oh ini nucini pembantua.
1: Ada yang lebih dalam, nucini pampua.
0: Apa itu artinya?
1: Sama aja.
0: Oh sama sih. Oh.
4: Gitu ya tantangannya.
0: Oke, okay. Ada okay. Mi.
1: Engka nih bintang tamu.
0: Kalau Kak Agi.
1: Kak Agi boleh. Ada Regina Ilyas yang tiba-tiba hadir di sini, sahabat suara mengguncang. Iya, duduk. Gantikan ini Dandi. Enggak benar Mi, dari tadi.
3: Dari tol.
1: Iya, enggak benar Mi. Wow.
3: Dari tol.
0: Jangan.
3: Oh, ya.
0: Minta maaf.
1: Iya. Jadi kita sudah di pertanyaan 895.
0: Oke.
1: Jadi di sini tidak ada pertanyaan.
0: Tunggu dulu. Biar kentar bilang saya talent, saya pakai dulu sepatu baju.
1: Iya.
0: Kan talent.
1: Iya.
0: Sabar.
1: Iya. Mbak owner lo ini, Mbak.
0: Begitu loh.
1: Iya.
0: Begitu. Iya.
1: Kita bantu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi Regina, okay, kita lagi nanyain. Uh-huh. Ini kayak selama proses syuting, yeah, tantangan yang didapatkan apa saja? Kamu sebentar sebelumnya?
7: Iya. Yeah.
1: Dari tadi kita bertanya, kamu perannya sebagai apa?
7: Maksud, apakah saya bisa menjawabnya?
8: Silahkan.
1: Oke, okay, okay, karena ini rumah Anda.
7: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang ya, Kak. Iya, panjang ya, Kak. Kayak penyiar baru deh, gak tahu kita ada durasi.
7: Sebelumnya terima kasih banyak ya, Iswara tuh udah undang kita, thank you banget. Jujur, ini film kelima saya.
1: Tapi semuanya jadi figuran, kan?
7: Cameo gak apa-apa, yeah, yeah, yang penting, yeah, yang ditunggu-tunggu orang perannya siapa? Regina, yeah, Ilyas, yeah. Yes.
1: Dan pertanyaan, yeah, yang paling penting, aha, Regina Ilyas, kamu menjadi apa di film Jangan Lupa Bahagia?
7: Selalu yang dia sebut-sebut Tuming, yaitu 01, yang punya-punya dunia ini, yaitu istri dari Tuming.
1: Oh,
7: pahammu sampai sini.
1: Berat ya perannya ya?
7: Pelan-pelan Ciki bilang berat, karena memang peran ini maksud, tidak ada yang bisa memerankan kecuali saya.
1: Iya. Jadi spesial tantangan untuk menjadi istri Tuming.
7: Tantangannya.
1: Yeah.
7: Pertama dihujat netizen pasti, yeah, itu.
1: Kayak indah
7: tapi
1: pantas, indah pantas,
7: iya,
1: gitu.
7: I don't care.
1: Yeah.
7: Yes. Terus yang kedua ya, tantangannya itu sebenarnya kalau soal acting kan saya udah biasa, ya.
1: Sindromnya dapat banget.
7: Cuman di setiap film itu pasti punya tantangan sendiri.
1: Yeah.
7: Apalagi peranku kan kayak kemarin saya sebagai cewek hot ya. Yeah. Maksudnya kepanasan terus.
1: Yeah. Bagi pas terus,
7: iya. Iya.
1: Ini saja keringatan.
7: Nah, makanya, iya. Terus ini harus jadi seorang istri, yang memang harus nalurinya bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi menindas suaminya.
1: Di situ titik dan juga tantangannya.
7: Pasti penasaran ini semua orang bagaimana perannya ini Regina. Tidak pernah kita lihat peranku seperti ini hanya di film Jangan Lupa Bahagia. Jadi harus nonton.
1: Betul sekali. Ini udah
7: ditanya dong berapa scene.
2: Bisa diceritakan, bisa diceritakan yang Sinta yang pas jatuh di kanal itu bagaimana?
1: Oh, ada. Okay. Udah spoiler nih. Apakah itu memang ada di skrip atau memang terjadi begitu saja?
2: Improvisasi.
7: Sayang begitu kalau pemain film.
1: Oh. Maaf, kenapa
7: nih? Sorry ya. Iya. Jadi situ tante.
1: Ya, kasih sayang panggung yang lain juga ya, Mbak. Iya,
7: bener-bener.
1: Jangan semua senternya ke sini.
7: Ada Jasmine?
1: Iya.
7: Iya. Ada dari Rate?
1: Iya.
7: Skevo, jangan salah, bandnya si pemeran utama ini Pesta Pora saya peringkat pertama.
1: Ini nih kita mau nonton semua.
7: Oh iya.
1: Tapi bisa saya lanjut dulu pertanyaannya.
7: Oh, iya.
1: Jadi
7: tunggu
1: untuk
7: dulu, apa yang bikin ini?
1: Bantu-bantu.
7: Oke.
1: Kalau Kak Agi sendiri untuk tantangannya selama proses syuting.
3: Iya, saya tambahkan sedikit dari penjelasannya Pak Sutradara tadi bahwa di dalam durasi 20 hari itu sebetulnya kita kena juga Idul Adha. Jadi ada break saat itu. Ada break Idul Adha. Nah, tantanganku sebetulnya adalah bermain dengan beberapa aktor memang yang kalau saya di sampingnya itu saya gemetar. Terus terang. Yang pertama itu ada Kak Arman Dewarti. Kak Arman Dewarti namanya begitu harum lah, dan itu saya perlu singkirkan dulu kegugupanku.
1: Nervousnya ya.
3: Iya, karena ini aktor yang harum namanya. Kemudian yang kedua adalah saya perlu menandaskan dulu figur Tuming dan Abu sebagai komedian yang mungkin kita semua menontonnya dari berbagai lintasan.
1: Betul.
3: Kayak begitu. Jadi saya perlu memperlakukan dia adalah oke, dia adalah aktor yang kemudian juga menjadi partner kerjaku. Jadi saya harus menempatkan dia di kepalaku sebagai aktor juga, kayak begitu. Tidak melihatnya sebagai komedian, karena kalau saya melihat seperti begitu enggak berhenti saya ketawa.
1: Jadi memang harus diresapi sedalam itu ya, untuk bisa berada menjadi seorang siapa tadi namanya?
3: Ula.
1: Ngapa Mie? Tajamnya itu mata.
7: Tidak, maksudku berisinya di jawabannya ula dibanding saya kayak
1: ini. Iya.
7: Apa Regina, kapan ku jatuh dari itu?
1: Iya.
7: Kayak apa di? Padahal ini Mau Kak juga ditanya kayak Regina gimana sih?
1: Enggak usah. Sekarang kita tanya suamimu di film ini. Suami. Bagaimana menjadi jujur suami dari Regina?
7: Jujur banyak sekali orang bilang, ya mana sebenarnya suamimu Regina? Iya.
1: Banyak ya.
7: Iya tuh.
1: Ih, kau nak.
7: Iya, kuat.
2: Iya, kalau Regina.
1: Bagaimana menjadi suami dari Regina?
2: Nah, ini kan ada mi spoilernya di trailer. Oh. Pernah kelihatan orang dimarahi sampai nak kurus.
1: Oh ini nih.
8: Cuma ada serat-seratnya.
2: Iya. Sari-sari patinya. Sum-sumnya.
1: Iya. Oke, udah dikasih tahu sahabat suara. Pokoknya dia tertindas, teraniaya. Yeah. Karena bayangkan ada orang punya istri kayak Regina.
7: Banyak Rory.
1: Oh banyak.
7: Astaga. Bahkan jujur enggak sombong nah izin semua laki-laki
1: mengidamkan istrinya kayak Regina.
7: Kau tanya siapa tahta tertinggi di dunia ini selain harta tahta Regina.
1: Manis enggak ya, itu sahabat suara. Dengarkan baik-baik. Mm-hmm. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana.
7: Kenapa? Kenapa ini? Bintang tamu saya di sini. Bintang tamu saya.
1: Sahabat suara jangan kemana-mana. Habis ini kita balik lagi, tetap di Suara Santai.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
0: Biar gak ngomong terus kayak rapat.

0: 99 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Nongkrong Bareng sama cast dari film Jangan Lupa Bahagia.
1: Berikan ruang ini untuk Regina, jangan pernah biarkan Dandi berbicara kali ini.
2: Dandi cukup dulu nak, kau deh satu hari gini kasihan sore-sore, orang dengar suaraku.
1: Betul. Ya,
2: kan saya selalu weekend siaran.
1: Sama pagi kan?
2: Sama pagi, yang tidak ada orang dengar kan.
1: Banyak loh. Tapi kita ngomong-ngomong soal Jangan Lupa Bahagia lagi nih. Mm-hmm. Ini boleh gak kasih tahu pengalaman lucu yang memorable pas lagi syuting? Siapa dulu nih yang punya mungkin di core memorinya?
2: Oke, okay, ladies first, silakan Tuming.
3: Jasmine.
2: Iya. Yeah.
3: Di dalam scene-nya atau?
1: Pas proses syuting boleh. Atau jangan scene deh karena nanti kita terlalu spoiler.
2: Iya.
1: Tadi kan udah Regina jatuh.
3: Kalau saya berkumpul bersama tim dan cast itu sangat memorable. Apalagi baru ketemu dengan industri perfilman.
1: For the first time,
3: for the first time in my life.
1: Asik. Bisa kamu bilang begitu juga?
2: Aduh. Jamu kok juga so cantik, Jasmine, kalau dikasih kok panggung.
3: Memang cantik.
2: Tahu.
1: Kagi boleh. Apa yang tidak terlupakan ketika proses syuting?
4: Yang tidak terlupakan adalah ketika diminta Ula bawa mobil. Sementara saya ini tidak bisa bawa mobil.
1: Serius?
4: Iya,
1: jadi harus belajar?
4: Sampai ditarik itu mobil.
1: Oh, karena jadi saya tidak dikemudikan?
4: Iya.
1: Ala-ala, Ji?
4: Ala-ala. Okay. Jadi Kak Abu pada saat itu dia bilang, lain kali cari case yang bisa bawa mobil. Ganti mini Ula.
1: Rewanya tahu kak.
2: Itu si ini
1: siapa
2: si
1: kecil
2: ini? Iqbal ini tahu enggak waktu dulu itu kita 4 tahun yang lalu ya Allah masih
1: sudah mi dibahas.
2: Oh sudah mi.
1: Itu biarkan kalau terlambat tidak akan anu selesai misadakallahul azim baru kita mulai itu.
2: Tidak jamu terlalu sibuk Dandi. Ditahu Ji bilang begini sebentar habis ini.
1: Kalau Kak Tuming apa yang paling memorable selama syuting?
5: Sama pas adegan di mobil. Jadi ada adegan itu salah satu adegan yang saya harus naik mobil dan harus melihat ke belakang. Nah saya mabuk sekali ke itu kalau begitu melihat ke belakang toh.
1: Oke.
5: Okay. Nah untung ada selalu standby Yantimo. Bukan iklan ini nah.
1: Yantimo penyelamat kemabukan.
5: Iya. Untung ada selalu standby Yantimo. Bukan iklan ini nah.
1: Yantimo penyelamat kemabukan.
5: Iya.

0: ikut sertakan dalam hal yang memorable.
1: Karena
2: hati-hati kok spoiler.
3: Iya.
0: Nyak.
1: Karena dalam aslinya. Karena dalam aslinya itu saya sama Al-Ghazali ndak kerap.
0: Oh.
1: Iya, ndak jarang kerap karena beda kelas. Sama sekolah tapi beda kelas.
0: Oh, baru pi akrab setelah film ini ya.
1: Iya, di film sini baru akrab.
0: Kalau kamu apa yang memorable?
3: Ini tidak ada pernah saya kasih tahu, hanya di pas sore ini live on air, tapi serius. Jadi ada satu adegan yang di mana itu lagi enggak apa-apa jika disebut ini.
0: Tanya dulu sutradaranya.
3: Ada apa?
0: Kayaknya kita lebih sutradara daripada sutradara di sini.
3: Jadi ada pas malam tasyiah. Itu duduk orang semua melantai.
0: Iya.
3: Jujur sumpah, itu kan take diulang-ulang.
0: Yeah.
3: Sementara kita kan duduk melantai.
0: Yeah.
3: Kamu dengarkan tahu kan?
0: Baik-baik clue-nya. Duduk melantai. Regina duduk melantai.
3: Dan kau tahu Mi Regina Ilyas berapa tahun ini tidak bisa duduk di lantai.
0: Yeah.
3: Sementara adegan itu harus diulang-ulang. Dan harus menunggu kapan selesainya take itu bilang cut. Sementara saya duduk itu hampir kayaknya kalau bukan 45 menit, hampir sejam. Sampai saya bilang apa? Kenapa tidak kurasa ini dua-dua kakiku ya Allah. Dan itu adalah kaki terkeramku selama hidupku.
0: Berapa
3: lebih
0: lama
3: apesnya lagi tunggu, lebih apesnya tunggu.
0: Yeah.
3: Di belakangku itu tembok. Merasa kayak oh alhamdulillah ada senderan. Ternyata di tembok itu penuh semut merah. Jadi pada saat kesemutan kakiku dan memang nyata digigit semut. Dan itu saya tidak bilang-bilang karena saya bilang gini, profesional kau Regina.
0: Asik.
3: Karena kalau kau mengeluh baru scene ini kau mengeluh, nanti dikira artis baru. Jadi saya bilang oke, tahan. Tapi pas setelah itu scene saya bilang apa? Saya perbaiki dulu perasaanku baru berdiri. Makanya Nana bilang, "Ayo Mi pulang, ayo." Saya bilang, "Tidak, tunggu dulu, duduk dulu."
0: Duduk. Alibi.
3: Iya, karena aku kasih enak kakiku.
0: Iya.
3: Sunyi, baru saya bilang dadam itu orang berdiri sampai ke rumah. Kenapa ini kayak pakai sendal, ternyata kakiku sudah bengkak memang Mi. Tapi itu pengalamanku tidak akan pernah kulupakan. Makanya tapi, tadi dihubungi kayaknya RCT ini bilang Piala Citra ini Regina.
0: Terlalu tinggi.
3: Itu.
0: Oke, sekarang mungkin boleh ke pesan apa yang kira-kira mau disampaikan untuk film ini masing-masing, silakan.
3: Dari
0: Bapak sutradara mungkin boleh.
3: Ya, Bapak sutradara deh.
4: Waktu tulis statement filmnya itu kita selalu merasa harus mencapai sesuatu atau mencapai cita-cita untuk bisa bahagia. Padahal kan prosesnya harusnya juga bagian dari kebahagiaan itu sendiri.
0: Ah, dalam sekali. Jadi kayak kita tuh kadang mencari kebahagiaan padahal sebenarnya kita sudah ada di titik kebahagiaan itu. Asik.
3: Eh. Ada yang enak.
0: Nggak enak lagi tuh.
3: Oh, iya.
0: Selanjutnya silakan Tuming.
2: Apa saya di? Pokoknya tanggal 10 September karena ini filmnya ini apa semua umur, jadi boleh anak-anak dari sampai kakek-kakek boleh nonton filmnya. Betul, semua umur.
0: Jadi kayak mulai dari cicitnya sampai buyutnya semuanya bisa. Boleh. Silakan Kak Agi.
5: Pesannya ya?
0: Boleh.
5: Kalau kita lihat dari case-nya kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah bagian daripada kolaborasi anak-anak mudanya Makassar, ada komedian, ada memang film di situ, ternyata bisa diketemu. Karena ini bisa ketemu, seharusnya ini bisa juga menjadi ramai. Dan ini adalah film keluarga yang hangat. Jadi bisa mengajak juga sanak saudara untuk datang meramaikan bioskop, mengikuti pelayaran film Jangan Lupa Bahagia ini.
0: Betul. Dan ini kalau misalnya sahabat Sora notice, di film ini semua siklus ada. Dari penyiar ada, dari komedian ada, musisi. Dari musisi ada, teater ada. Apa anak sekolah? Anak sekolah ada, Gen Z. Semuanya ada dan sahabat suara semuanya juga akan terkena sama pesan Jangan Lupa Bahagia. Silakan selanjutnya Jasmine.
6: Kalau saya mungkin pesannya setelah menonton film ini jangan terlalu larut mungkin kesedihan atau apa, malah kita harus lebih menghargai waktu bersama orang tua.
0: Oh, itu sih. Oke, dalam
6: orang tua
0: sekali.
6: Dan teman-teman.
0: Jadi selama masih ada orang tua, coba ditanya apa kabar.
6: Iya, betul.
0: Selanjutnya

0: Iqbal.
1: Sama seperti Kaimah, hargailah orang tua kita dan hormatilah sebelum dia masih ada.
2: Ih, oh. Bagus, yang bagus. Di antara semua aku paling bagus, Iqbal. Paling sebelum bagus.
3: Sebelum dia masih ada.
2: Kalau saya
4: belum.
2: Oh, belum ya. Oh,
4: silakan Regina.
2: Kenapa ini?
4: Biar saya persilakan dulu kan bintang.
2: Iya.
4: Regina Ilya, silakan untuk menutup.
2: Maksudnya sebelum dia tidak ada tawa. Iya.
4: Regina Ilya sebelum menutup percakapan kita pada sore hari ini, mungkin boleh dikasih tahu apa pesannya dan juga ajakin semua sahabat suara yang lagi mendengarkan untuk nonton film Jangan Lupa Bahagia.
5: Okay, thank you very much. For the first time I wanna say thank you so much.
3: Centilnya.
2: Iya. Tapi jujur, begini, pesannya lebih ke kayak simple banget sih. Apapun permasalahan dalam keluarga, baiknya dibicarakan itu di meja makan. Menurutku. Jadi sesulit apapun kita yang kita hadapi sebagai anak, sebagai orang tua, ayo kita sama-sama ngobrol. Karena ingat, apapun permasalahannya kuncinya adalah apa? Komunikasi. Dan itu sangat penting dan enaknya diobrolkan di mana? Di atas meja makan. Karena kalau ada mie itu ikan palu marah.
3: Doang.
2: Ada mie ikan doang, ada mie cobek-cobeknya, sayur kangkungnya. Jadi yang tadinya kita emosi, kita berburuk sangka, tapi kalau di hadapan kita sudah ada mie anunya membegini, kayaknya hidup itu akan lebih bahagia.
4: Asik. Ini tapi
2: kayaknya akan ada film kedua ini, Jangan Lupa Bahagia 2 ya? Belum, Pi?
4: Oh, ada. Amin. Bisa kita juga dipanggil. Gak apa-apa. Oke, ini saya dengar-dengar juga ada promo untuk aplikasi. Mungkin boleh dikasih tahu ada di aplikasi apa dan promonya seperti apa?
3: Jadi ada diskon khusus. Mm-hmm. Jadi dari GoPay itu tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 itu hanya bayar 20.000, sisanya dibayarin GoPay.
4: Wow, 20.000 udah bisa nonton. Ini tadi ada yang nanya kan berapa harga tiketnya? Yeah. 20.000 udah bisa nonton film Jangan Lupa Bahagia
2: dari
4: di tanggal 10 sampai 12.
2: Berarti cuma 2 hari.
4: Betul sekali. Terakhir semuanya boleh serentak, jangan lupa nonton film Jangan Lupa Bahagia. Maksudku, harus wajib nonton film Jangan Lupa Bahagia.
2: Iya.
4: 3, 2, 1.
6: Wajib nonton film Jangan Lupa Bahagia.
2: 10 September dikali-kali 1 di semua bioskop yang ada di muka bumi ini.
4: Oke, sahabat Suara, thank you so much. Jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan kembali lagi tetap di Suara Santai.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola, keselet gogos.
2: Cakep.
1: Ola amigos.
2: Tadi sahabat suara mohon maaf ya kalau ada keributan yang terjadi.
1: Betul, jadi tiba-tiba Regina Ilyas take over.
2: Gak apa-apa.
1: Mau take over bar.
2: Kita udah masuk di BTS sahabat suara, Behind the Star.
1: Bintang yang akan kita beritahukan informationnya adalah Lee Min Ho.
2: Wow, kenapa dia?
1: Sayangku, cintaku, kasihku padanya selama-lamanya. Dia kena prank fansnya dengan hiring personal assistant.
2: Prank kayak gimana
1: dia
2: ya
1: yang
2: dia?
1: Yang prank fansnya ternyata.
2: Oh, oke.
1: Saya lagi mau cari PA nih.
2: Ternyata
1: prank.
2: Prank. Dan gitu. Yang kedua adalah film dokumenter Oasis. Ini bakal tayang di bioskop Indonesia. Tapi cuman 3 hari aja sahabat suara.
1: Waspada. Tapi ngomong-ngomong untuk sahabat suara yang juga mungkin mau nonton film atau mau keliling-keliling Indonesia, dengarkan ini baik-baik. Apalagi kalau misalnya kamu mau ke Jogja. Udah belum ke Jogja? Nah, yuk terbang bareng CityLink ke Yogyakarta.
2: Karena sahabat suara bisa terbang dari Makassar menuju Yogyakarta dan langsung mendarat di Yogyakarta International Airport. Dan sesampainya di Jogja, kamu bisa langsung menikmati berbagai cerita seru. Mulai dari jalan-jalan di kawasan Malioboro, kulineran, belanja oleh-oleh, sampai menjelajahi berbagai destinasi favorit yang ada di Yogyakarta.
1: Jogja memang selalu punya alasan buat dikunjungi lagi dan lagi. Suasananya yang hangat, kulinernya yang beragam, dan berbagai tempat menariknya siap bikin perjalanan kamu semakin berkesan.
2: Jadi gimana sahabat suara? Udah siap menikmati cerita baru di Yogyakarta? Lebih untung beli langsung di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id.
1: Yuk rencanakan perjalananmu sekarang bareng CityLink, Better Fly CityLink.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

hari. Cuma di 96.6 FM, Isuara Makassar.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di BTS, sahabat suara.
1: Peluk aku sekarang, Lee Min Ho. Aku mau dipeluk sama Lee Min Ho. Walaupun dia sudah sempat memprank fans-fansnya.
0: Jadi ternyata agensi Lee Min Ho ini memposting poster dengan tulisan "We are hiring Min Ho's personal assistant."
1: Yeah.
0: Yang memang kelihatan seperti lagi buka lowongan pekerjaan jadi asisten pribadinya. Dan
1: info locker.
0: Ternyata aku makin cinta. Bukan ya?
1: Gak jadi makin cinta begini, kayak fansnya oh, padahal kita ada kesempatan untuk bisa lebih dekat sama Abang Lee Min.
0: Ternyata cuma bagian dari promosi merchandise tahun 2027-nya.
1: Oh, dan Lee Min Ho Seasons Greetings dari Min Ho Creative Studio yang mulai dijual kemarin dengan harga 45 ribu won atau sekitar 500 ribuan yang berisi merchandise Lee Min Ho seperti kalender meja, buku catatan, sama photocard.
0: Nah, untuk kamu yang mungkin mau beli dan harganya itu cukup, sebenarnya cukup mahal untuk dari photocard aja atau kalender ya 500 ribuan. Dan kalau kamu mau beli, pastiin kamu punya pekerjaan
1: Betul.
0: Yang bagus dan tidak di bawah standar.
1: Coba kalau misalnya sahabat suara lagi cari pekerjaan, dengarkan ini baik-baik karena Iswara sedang meng-hire konten digital dan program koordinator. Tugasnya itu untuk pengembangan digital assets, konten program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
0: Nih, kita kasih tahu kualifikasi yang dicari sahabat suara. Yang pertama S1 komunikasi, manajemen media, broadcasting atau yang relevan. Terus pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan. Terus memahami konten development, audience behavior, program dan digital media. Terus mempunyai kemampuan copywriting dan script writing, kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan mengelola dan mengembangkan tim, serta up to date dan adaptif tren digital dan dapat mengimplementasikan dalam strategi konten dan digital.
1: Kalau memang cocok, langsung kirim CV-nya atau portofolio dan juga foto terbaru kamu ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek email Sisi Iswara Makassar _ nama kamu. Kita tungguin paling lambat ini di 10 September 2026.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.

0: Kita balik lagi sahabat suara, masih di suara santai dan masih di BTS. Saya mau salam-salam untuk perempuan berbaju Oasis. Dia balagi sekali loh. Dia pakai baju Oasis.
1: Tapi keren-keren tahu orang-orang perempuan-perempuan yang pakai baju-baju
0: makanya,
1: Oasis itu.
0: Regina Ilyas itu adalah salah satu perempuan keren favoritku di Kota Makassar.
1: Benar, kan dia yang kasih nyala semua lampu-lampu yang ada di Makassar.
0: Aduh PR sekali ya, banyak pekerjaannya untuk Regina Ilyas yang sedang menggunakan baju Oasis. Ini kau harus dengar sekali sih, karena film dokumenter dari Oasis, Don't Look Back in Anger, ini akhirnya tayang di bioskop Indonesia, tapi sayang seribu sayang.
1: Kenapa?
0: Karena film ini cuma tayang dari tanggal 11 sampai 13 September dengan durasi 2 jam 3 menit.
1: Dan dokumenter ini, sahabat suara, berisi rekaman tour reuni Oasis tahun lalu, jadi lengkap dengan momen latihan dan backstage-nya. Yang paling ditunggu adalah momen siapa tuh namanya?
0: Siapa? Liam dan Noel. Ini diwawancarai bareng untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. Dan pas premier film ini di Venice, ini penonton standing ovation.
1: Oh my God.
0: Selama 8 menit mereka
1: Gak duduk.
0: 8 menit mereka tepuk tangan mulu.
1: Oh
0: gak
1: my
0: capek
1: God.
0: Apa tangannya.
1: Yang bikin Oasis terharu pastinya 8 menit ditepuk tanganin.
0: Betul.
1: Kita tepuk-tepuk tangan, yang datang pun jual bakso.
0: Enggak, kita tepuk-tepuk tangan, tangan di kepala.
1: Kepala di pinggang, aduh capek.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete deh sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
2: bikin
0: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
0: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
2: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
1: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
2: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
1: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi, dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Merasa nggak sih, sehari aja kita nggak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang nggak paham. Jadi paling nggak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di Culture, sahabat suara. Oh my God, suaranya terdengar dari pelosok, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kedengaran suaranya ini perempuan.
2: Makasih ya Dandi, karena Dandi mau opening culture sendirian, dadah.
1: Enggak dong.
2: Oke, kita ada di culture sahabat suara, kita, apakah kamu sudah makan?
1: Sudah dong, harusnya ya. Tapi kalau nggak ada yang ingetin, kita ingetin sahabat
2: Betul,
1: suara.
2: Betul, jangan terlalu kesepian lah hidupnya.
1: Kita akan kasih tahu di culture ini ada hasil terbaru petenis Indonesia bernama Aldila Sujiadi di perempat final US Open 2026.
2: Itu bukan Sujiadi tau.
1: Suciadi.
2: Sutiadi.
1: Suci. Suciadi.
2: Ya.
1: Wongkongin nih kok dibanding-banding ke.
2: Dan ada cerita sequel dari film Pengabdi Setan 3. Pengabdi Setan 3.
1: Pengabdi Setan ketiga ya. Gitu.
2: Akan tayang di 2027. Penasaran seperti apa informasinya?
1: Pasti dong. Jangan kemana-mana.
2: Tetap di culture.
1: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya. Jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
2: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
2: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: kata saya sih jangan di take this man from this city or country.
1: Kenapa?
0: Karena petenis Indonesia Aldila Suciadi ini bersama petenis Selandia Baru Erin Routliffe.
1: Kenapa
0: sayangnya dia harus berhenti di babak perempat final US Open 2026.
1: Hah? Jadi dia gak lanjut.
0: Benar, jadi kalah dari tuan rumah pasangan Amerika, yaitu Ashlyn Kruger dan juga Robin Montgomery.
1: Oh, susah banget nama-nama ya, orang luar ya. Kalau kita sini Siti, Ida, Adi, Uti. Kenapa?
0: Iya, jadi kayak memang ini bikin kita kayaknya cengar-cengir dan juga sepertinya juga ada rasa sedih sih. Mm-mm. Jadi sekali lagi ya sahabat suara, hari ini petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama petenis Selandia Baru Erin Routliffe.
1: Kenapa gitu ya?
0: Sayangnya harus berhenti di babak perempat final US Open 2026 setelah kalah dari tuan rumah pasangan Amerika Ashlyn Kruger dan juga Robin Montgomery dengan set 2 set langsung dalam pertandingan selama 1 jam 41 menit.
1: 41 menit?
0: Iya, menit.
1: Okay. Dan ini menjadi pencapaian terbaik Aldila karena bisa lolos sampai perempat final di US Open 2026.
0: Itu aja udah syukur.
1: Saat ini Aldila jadi peringkat ke-28 kategori ganda.
0: Oke, mudah-mudahan ya Aldila bisa selalu membawa nama harum Indonesia. Enggak apa-apa 2026 seperti ini di seperempat final ya.
1: Tahun depan nanti kita sikat Aldila.
0: Iya, pokoknya di final. Amin.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kalau kata saya sih nggak ada waktu untuk tunggu sejenak untuk film Joko Anwar. Kita harus tunggu setiap bulan Joko Anwar mengeluarkan film terbarunya.
1: Apalagi Joko Anwar Universe ya. Kemarin kan terakhir saya nonton. Apalagi
0: Pengabdi
1: judulnya
0: ini. Bukan, itu si Ghost ini in Ghost in Cell. Sumpah itu benar-benar film.
1: Kau udah nonton?
0: Udah, jadi itu filmnya ada horornya, ada makna di balik dari ceritanya juga tentang kritik-kritik dengan apa yang terjadi di negara kita.
1: Ya itu kan kau suka banget sampai
0: iya,
1: begitu.
0: Iya, sumpah dan kayak dan ada lucu-lucuannya juga. Jadi kayak kita tuh benar-benar setiap scene merasakan adegan-adegan dewasa.
1: Tapi kau suka semua film Joko Anwar?
0: Saya barusan yang ini sih yang
1: Pengabdi Setan saya, kau nggak nonton?
0: Saya tuh nggak bisa.
1: Saya suka kalau film Joko Anwar yang thriller atau yang kayak mengangkat si tema-tema
0: saya, kalau, si Indonesia-nya. Saya kalau setan-setan itu ya kayak Pengabdi Setan gitu, saya nggak bisa nonton sendiri, harus bareng-bareng. Soalnya ke bawah sampai mimpi.
1: Saya bilang begitu padahal saya juga tidak berani nonton.
0: Nah, saya kemarin nontonnya Ghost in Cell itu pada saat saya lagi makan siang di luar. Saya enggak bisa sendiri kalau nonton ini ke bawah.
1: Sudah kita membahas Ghost in Cell karena Joko Anwar Universe baru saja nge-spill sequel dari film Pengabdi Setan 3 Origin.
0: Oh my god.
1: Jadi Joko Anwar akan bikin horor ini diambil dari cerita dua benua. Ada Asia dan Eropa pakai 7 bahasa. Capek banget nih yang translate.
0: yang menyesuaikan kan susah dia. Betul. Ada Indonesia, Alsatian, Portugis, Jawa, Belanda, Turki dan bahasa Latin. Tapi Betul. Tapi ini ide ceritanya sebenarnya terinspirasi dari Dancing Plague yang terjadi di Strasbourg tahun 1518.
1: Lama banget lagi tuh mundurnya. Di saat ratusan orang dilaporkan enggak berhenti menari selama berhari-hari. Hah? Capek kata Seka.
0: Enggak berhenti ratus
1: banyak
0: apain
1: sekali
0: dia?
1: Orang.
0: Dan sampai sekarang penyebabnya itu masih misterius katanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Cerita ini bakal lanjut ke mercusuar berhantu dan juga pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Jadi kayak ini akan berlanjut terus-menerus sampai akhirnya kita tua nanti.
0: Enggak, sampai akhirnya kutukan dan sekte dalam Pengabdi Setan ini selesai. Maksudnya sampai kita tua, kita gak terlibat tau dalam hal ini.
1: Ini aja dia tayangnya 2027 coy. Bayangkan sekarang umur saya 40 tahun.
0: Tua banget ya.
1: Terus habis itu saya harus menunggu semua Joko Anwar Universe.
0: Gak bisa juga. Ya udah Joko Anwar, jangan aja ajakin kita deh untuk yang serem-serem kayak gitu.
1: Bener.
0: Teman-teman aja yang lain yang memang horor-horor.
1: Betul, kita nontonnya jangan lupa bahagia aja.
0: Lokal pride.
1: Kita bangga loh.
0: Sahabat Suara, terima kasih udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Saya Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, pamit undur diri Sahabat Suara.
1: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari yang lagi pilek ini, pamit undur diri.
0: Tetap dengerin ini Suara Makassar.
1: Suara warga Indonesia, and see you
0: tomorrow. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
0: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Ia dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

yang kulewati.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun itu
0: yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: You done?
1: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: kasih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: di muka bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
4: Aman, Kapten. Tanki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
3: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
4: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

FM FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat pagi. Bagaimana paginya hari ini? Apakah kamu masih pergi ngantri bensin? Soalnya nih selama saya jalan ke sini, saya tuh melewati 4 pom bensin dan keempat-empatnya ngantrinya ngular banget ya, panjang banget. Bayangin loh, saya enggak pernah menyangka bahwa ini tuh bakalan terjadi walaupun umur saya masih seumur jagung ya. Tapi saya shock banget loh, karena biasanya sih cuma lihat kayak bus atau truk yang ngantri gitu ya. Sekarang motor, mobil semuanya pada ngantri ya sahabat suara. Dan hari ini Nabil Putri sendirian karena Clay Litsky gak temenin saya. Clay biasanya ya, dia karena udah umurnya udah sesepuh, jadi dia hari ini pergi buat check up ya sahabat suara. Tapi ya walaupun saya di sini sendirian, ya kayaknya gak sendirian-sendirian banget deh, karena ya pastinya bakalan ditemenin sama kamu yang mungkin lagi di jalan. Hati-hati. Dan pastinya hari ini Nabil Putri bakalan temenin kamu sampai jam 10.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sekarang sudah kita masuk di segmen TBL trending banget loh. Saya bakalan bahas yang lagi trending nih akhir-akhir ini karena ramai banget juga nih di FVP saya. Ada 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi dan para nominasi nih. Jadi typo sendiri. Para nominasi Ballon d'Or 2026. Tapi yang pertama yang pastinya bakalan saya bahas, ini salah satu berita yang rame ya, karena 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda di Banten saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Senin kemarin nih, sampai sekarang masih hilang kontak loh sahabat suara. 5 jurnalis itu ada Bagus Hairunes dari Antara News, ada Ari Basuki dari Merdeka.com, ada Yudis Pranoto dari iNews, ada Firman Daus dari Anadolu Agency, dan ada Donald Husni dari Jurnalis Freelance. Tapi ya sahabat suara, selain 5 jurnalis yang hilang ini, ternyata ada juga nih awak dan pemandu kapal tuh sebanyak 3 orang. Jadi ada kapten kapalnya, ada anak buah kapal, dan ada juga pemandu atau guide dari kapal tersebut nih sahabat suara. Dan sekarang kayaknya sudah ada banyak sekali pergerakan dari tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian dengan menelusuri wilayah di Selat Sunda seperti di Pulau Panjang, Pulau Rakata, dan akan dilanjutkan dengan area pencarian yang lebih luas lagi sesuai dengan kondisi lapangan. Tapi ya, selain gabungan dari tim SAR yang melakukan pencarian ini, ada juga nih beberapa langkah yang dilakukan juga ya untuk mencari teman-teman jurnalis yang hilang ini, kayak penggunaan drone thermal yang karena abu vulkannya tuh tebal jadi membahayakan. Kan jadi ada beberapa kita tuh pakainya drone thermal, sama ada langkah antemortem, jadi kayak dicari tahu nih identifikasi data dari pihak keluarga. Nah, kendala utama juga nih buat pencariannya itu karena cuacanya yang ekstrim di area Selat Sunda, gelombang yang tinggi kayak gitu sahabat suara. Kita sama-sama ya doakan teman-teman jurnalis yang meliput dan juga tim-tim kapalnya juga segera ketemu. Amin.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Suara Makassar, lagu enak seharian. Aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Seperti biasa, kita sudah sampai ke bagian Alfamidi. Karena kalau di Alfamidi ini banyak promonya yang pastinya gak bakalan bikin kamu boncos. Dan stoknya udah pasti banyak, gak langka kayak Nah, tapi sahabat suara, hari ini di Alfamidi ada TTM, tebus terus murahnya. Dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000, bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000, bisa tebus murah 3 produk TTM. Ini tuh berlakunya sampai tanggal 15 September 2026. Dan produknya banyak banget loh ini. Kamu bisa tebus hanya Rp5.000, ada Forvita margarin sachet, ada apa nih, ada Chupa Chups, ada sari wangi, ada latte choco pie, teh pucuk harum, dan juga ada larutan cap badak. Buat kamu yang mungkin ngobrolnya seharian sendiri kayak saya ini, mungkin saya akan butuh larutan penyegar cap badak dari Alfamidi ya pastinya. Dan juga ada tebus murah hanya 10.000, sahabat suara. Tebus murah 10.000, kamu bisa dapat Oishi Pillows varian, all varian nih, yang paling saya suka sih yang rasa itu sih, yang rasa coklat. Ada juga 2 piece mie goreng, yang mie sedap goreng yang cup itu. Ada juga paroti bagelan cheese and vanilla 72 gram. Ada juga happy toast merah pedas 140 gram. Dan yang suka nyuci pasti butuhnya So Clean Liquid Deterjen Lavender. Dan yang terakhir ini nih, tebus murah 15.000. Hanya 15.000 ya tebus murahnya. Itu ada Regal Mary Superior 230 gram, ada 2 piece Milo dan Coco Crunch, ada Rexona Men Roll On dan Emeron Shampoo. Tapi sahabat suara, enggak cuma itu. Selain kamu bisa tebus terus murahnya, ada juga nih Alfamidi Facial Tissue 400 gram dari harga Rp25.900 sisa Rp14.900. Caranya nih, saya kasih tahu deh, caranya gampang banget buat dapat harga yang semurah ini. Belanja minimal Rp100.000 menggunakan member Alfamidi bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram dengan harga spesial cuma Rp14.900 ya sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau belanja di Alfamidi juga gampang banget. Sekarang udah ada aplikasi Midikring yang belanjaan kamu tuh bisa diantar langsung sampai ke depan pintu rumah kamu. Terus kalau mau jadi member Alfamidi gampang banget juga. Tinggal registrasi aja di Midikring Kering dan dari gampang. Jadi tunggu apa lagi? Karena belanja di Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
5: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar. Kucu.

Suara FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada pesona sederhana dari Roni Parulian. Kalau saya dengar lagu ini tuh saya langsung keinget sama Erling Haaland. Tahu, dia tuh salah satu pemain yang menurut saya tuh kayak ngebuat saya tuh terpesona gitu ya, dengan kelakuan, tingkah lucunya. Tapi dia juga jago banget tahu sahabat suara. Nah, ngomongin soal si Erling Haaland nih, dia tuh masuk nominasi Ballon d'Or 2026 loh. Bahkan nih, saya bakalan kasih info soal 30 nominasi Ballon d'Or 2026 yang ini tuh merupakan kayak apa ya, kayak penghargaan bagi pemain bola terbaik yang sudah diumumkan. Nah, udah pasti nih salah satu nominasinya itu ada Erling Haaland dan Lionel Messi kembali masuk daftar nominasi setelah 3 tahun terakhir gak masuk nominasi loh. Wah, gila. Selain Messi, ada juga Harry Kane, Kylian Mbappe, ada Lamine Yamal, dan Erling Haaland. Tapi sayang, seribu sayang ya sahabat suara, Cristiano Ronaldo justru gak masuk. Kok bisa dia gak masuk? Walaupun berhasil bawa Al Nassr juara di Liga Arab Saudi kemarin. Waduh, para pemenang Ballon d'Or ini di... pemenang Ballon d'Or 2026 ini bakalan diumumkan 26 Oktober nanti di London Palladium Theater. Tapi ya, fun fact-nya ya, raja kolektor terbanyak Ballon d'Or ini tuh jatuh ke Lionel Messi. Tahu, dia tuh mendapatkan 8 Ballon d'Or, diikuti sama Cristiano Ronaldo dengan 5 trofi. Tapi kok bisa Cristiano Ronaldo ini malah gak dapet? Tapi ya gak apa-apa deh Cristiano Ronaldo, nanti saya bikinin ya AI-nya, kamu pegang piala emas itu.

0: karena Isuara Makassar setia menemani kamu seharian.
1: Isuara. Isuara.
0: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
2: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
2: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
5: Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
7: Sayang, mau sampai kapan?

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.